0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI. Like I used to lonely nights and empty spaces. Didn't think I'd need someone to do my saving.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha

kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

2,5 Pro 2 Lari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu di pada pagi hari ini, dan masih bareng sama gue, Ima Fani, yang juga hadir nemenin kamu pagi ini lagi siap-siap atau udah sampai ke tempat aktivitas, atau mungkin hari ini di hari Jumat kamu WFH. Karena ada beberapa kebijakan juga nih teman Pro 2 ya, untuk WFH di hari Jumat gitu. By the way, yuk tetap semangat walaupun WFH udah rapi, udah pakai seragam juga mungkin di rumah. Jadi kalau ada kayak Zoom, ada rapat, ada kerjaan ya, kamu bisa melakukan rapat atau meeting online itu tetap rapi dan menggunakan seragam kantor. Atau kadangkala tuh emang kita butuh tempat yang ini ya, tepat gitu untuk tetap semangat dalam aktivitas. Kalau misalnya kamu WFH gitu, tapi kamu nggak proper, kadang kan internetnya nggak bagus, terus juga nggak kerja di meja kerja gitu biasanya gitu kan, atau bahkan kerjanya sambil rebahan, wah itu yang ada malah nggak kelar kerjaannya, jangan dong ya. Okay. Terus ada kabar juga teman Pro 2 yang masih dihadirkan lagi teman Pro 2 di kali ini terkait dengan Komisi 2 DPR yang usul pembiayaan P3K daerah bersumber dari APBN. Jadi Komisi 2 DPR RI Rekomendasi EZP mengusulkan agar pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, atau P3K di daerah, khususnya untuk tenaga pendidik, guru, dan tenaga kesehatan ini didukung langsung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Wah, ini usul yang bagus juga nih. Jadi ya, Pak Riko juga menilai bahwa perlunya aturan yang lebih longgar lah ya terkait dengan alokasi anggaran tersebut agar tidak membebani anggaran pendapatan daerah, belanja daerah atau APBD. Dan hal itu juga disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, juga sejumlah kepala daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, serta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Senayan, Jakarta. Itu kabar yang juga hadir teman Pro 2 terkait dengan hal itu. Dan ini juga dihadirkan informasi ya, jadi memang menurut Riko, pembatasan tersebut berdampak pada minimnya tunjangan kinerja daerah atau TKD serta meningkatnya beban pembiayaan P3K. Jadi kondisi ini kan pada akhirnya membuat uang fiskal pemerintah daerah menjadi semakin sempit. Jadi kalau seperti sekarang belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari APBD, faktanya beberapa daerah mendapatkan kondisi yang sulit. Dan oleh karena itu ya kan, jadi menurut Riko pembatasan tersebut berdampak pada minimnya tunjangan kinerja daerah TKD. Dan legislator dari faksi Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan taktis yang berpihak pada kepentingan daerah. Tujuannya agar anggaran daerah tidak terbebani, kesejahteraan ASN dan P3K juga tetap terjamin, serta pelayanan publik juga tidak dikorbankan. Ya, semoga masukannya diterima ya. Dan segera nih ya kan, P3K daerah juga mendapatkan mungkin gajinya dari APBN. Jadi

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: tight there. Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it. We have fun.
0: Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

Kepulauan Brodua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar buat kamu yang juga mungkin udah nyampe di tempat aktivitas kamu ya hari ini, di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Ya hari ini punya banyak aktivitas, banyak tugas ya kan, di kelas kamu, di kampus. Mudah-mudahan tetap semangat. Dan mudah-mudahan juga teman Pro 2 dengan hadirnya Pro 2 Bandar Lampung bikin kamu juga ini ya, kayak dapetin banyak insight, dapetin banyak informasi. Apalagi hari ini kita mau ngobrol juga nih, luar biasa banget teman Pro 2. Hari ini kita bakal ngobrol sama narasumber kita yang udah hadir. Ada Kepala BNNK Lampung Selatan, ada Bapak AKBP Rahmat Hidayat. Selamat pagi Komandan.
1: Selamat pagi Mbak Irma. Dan salam selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada.
0: Betul.
1: Salam sehat tanpa narkoba.
0: Betul banget. Salam sehat tanpa narkoba teman Pro 2. Hari ini mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan semuanya bebas dari narkoba ya kan.
1: Amin.
0: Hari ini kita ketemu sama Pak Rahmat yang hari ini udah hadir ke studio. Dan kita bakal ngobrol nih Pak ya, tentang rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Kalau udah ketemu sama Komandan Rahmat ini, wah pasti kita bakal penyuluhan anti narkoba ya sih gitu. Karena beliau juga sangat fokus teman Pro 2 ya untuk memberantas ya narkoba. By the way, kalau ngomongin soal ini, kita kan tahu teman Pro 2 ada yang namanya rehabilitasi ya Pak ya. Rehabilitasi ya. Ini yang juga disediakan oleh negara lah bahasanya.
1: Betul.
0: Untuk korban
1: penyalahgunaan
0: narkoba teman Pro 2. Tapi banyak anak muda yang masih menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba itu bakal benar-benar akhirnya berakhir ke jeruji penjara. Ya. Tapi padahal sebenarnya mereka masih punya kesempatan ya
1: betul,
0: Pak ya
1: betul.
0: Untuk bisa memperbaiki dirinya, merehabilitasi
1: betul.
0: Dengan melaporkan diri
1: iya,
0: ya kan ke BNN. Nah gitu. Nah hari ini kita bakal ngobrol teman Pro 2, ngobrol santai dan dapetin banyak insight juga bareng sama Bapak AKBP Rahmat Hidayat, Kepala BNNK Lampung Selatan. Dan kita langsung mau tanya-tanya sama beliau hari ini. Tapi kalau ngomongin soal rehabilitasi nih Pak, sekarang gitu ya kan, masih banyak orang yang berpikir kayak rehabilitasi itu juga salah satu tempat hukuman gitu.
1: Iya, kan.
0: Jadi kadang kan ada yang ditangkep gitu, kemudian dihukum tuh direhabilitasi gitu. Bagaimana Pak, sebenarnya itu benar atau salah gitu?
1: Baik ya. Gini Mbak Irma, jadi saya bicara untuk kenapa ada BNN ya. Sebagaimana tugas kita adalah P4GN ya, adalah pencegahan ya, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gerak narkoba. Dan tentunya kami punya payung hukum ya, dasar itu adalah di undang-undang ya, termasuk undang-undang KUHP, KUHAP, dan juga undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan juga adanya peraturan-peraturan. Bahkan ini ada atas cita Pak Presiden kita, Pak Prabowo, di poin 7 adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Nah, untuk diketahui bahwa kami selaku Kepala BNNK Lampung Selatan menyampaikan kepada masyarakat ya, ataupun pemuda yang mendengar ya, teman-teman kita, bahwa di BNN itu ada bidang-bidangnya Mbak. Ada yang pertama adalah bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat. Dan yang selanjutnya ada namanya bidang daripada rehabilitasi. Dan selanjutnya juga ada bidang untuk melakukan assessment ya. Baik, jadi berhubungan dengan rehabilitasi itu memang tugas kita sebagai BNN ya, di mana tugas kita adalah merehabilitasi bagi para pengguna atau penyalahgunaan korban daripada narkoba. Tentunya negara hadir untuk memberikan daripada korban-korban ataupun penyalahgunaan narkoba, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat kita ini masih awam tentang rehabilitasi. Makanya hari ini sesuai dengan judulnya, rehabilitasi tentang narkoba. Nah, ini sangat tepat sekali dengan adanya kegiatan program Pro 2 ini, agar khalayak masyarakat tahu apa sih rehabilitasi itu. Nah, tentunya saya menyampaikan jangan khawatir kepada masyarakat apabila ada ya keluarga, teman, sahabat, apapun siapapun ya yang sudah terpapar ya, mungkin korban ya yang merasa sudah kecanduan ya, bahkan yang baru, silakan untuk dilaporkan diri ya. Artinya jangan takut untuk melaporkan diri ke BNN bahwa saya ini minta direhab ya. Tentunya kami menjamin ya, kalau untuk rehab ini mereka ini ya korban itu mendapatkan pelayanan gratis ya, tidak dipungut biaya oleh negara.
0: Betul.
1: Dan tentunya juga kami juga menjamin mereka tidak akan dipidana. Ya. Dan juga tentunya juga ini akan kita rahasiakan identitasnya. Jadi ini jaminan kita untuk diberikan kepada korban-korban yang merasa di apa? Minta dipulihkan ya. Nah, tentunya kami berharap apa? Para korban ini untuk berani melapor, ya, nggak usah takut, ya, datang sendiri, ditemani atau keluarga, ya kalau memang awalnya masih ragu, ya silakan konsultasi dulu, ya, baik keluarga, teman, untuk bagaimana si rehab itu, bagaimana si jaminan itu, nah silakan. Jadi kami berharap yang korban-korban ini, mari kita, ayo sama-sama mau minta rehab. Oh, itu okay. Haknya ya korban itu. Nah, itu demikian Mbak Irma akan kami sampaikan, dan tentunya sekali lagi saya berharap dengan adanya program Pro 2 ini untuk sampai ke masyarakat tentang adanya rehab.
0: Oke, benar-benar. Dan kalau ngomongin soal rehab ini kan mungkin kita berpikirnya adalah pengguna narkoba nih Pak ya. Dan kalau ngomongin soal narkoba juga kayaknya sekarang banyak banget nih Pak jenisnya gitu kan. Gak cuman mungkin yang kayak konvensional yang dulu-dulu kita tahu, sabu dan lain-lain. Tapi sekarang macam-macam jenis nih Pak gitu ya. Bahkan mungkin kemarin sempat agak kaget juga salah satu influencer terkenal lah Pak, kemudian ditemukan gitu karena menghirup apa
1: botol
0: ya vaping itu dan lain-lain itu kan ya Pak ya. Nah, itu tuh sebenarnya salah satu yang juga bisa nanti kita ikut rehab atau gimana sih Pak kalau gitu, atau beda harus benar-benar jenis narkoba yang tercatat atau seperti apa?
1: Ya, artinya kita kan menerima siapa aja ya, mau dia kena narkoba, kan kita akan kita lakukan asesmen dulu ya, screening. Oh, dia menggunakan narkoba jenis apa?
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Oh, dia mungkin menggunakan bukan narkoba. Itu akan kita terjawab dengan adanya screening atau asesmen itu. Sehingga enggak usah khawatir. Nah, artinya kalau mereka sudah melaporkan diri dengan berani, ya, artinya tidak takut, ya silakan. Nanti kita akan wawancara. Di mana tim rehab kami itu ada dokter, ada perawat, ada psikologi, ya. Tentunya mereka ini akan melihat rekam jejak daripada korban, ya, penyalahgunaan ini. Apakah dia sudah menggunakan jenis sabu, jenis narkoba, ya, atau dia menggunakan obat-obat terlarang lain-lain. Itu akan terjawab, ya. Itu semua kita punya juga ada namanya untuk tes urin. Nanti tes urin itu kelihatan, oh dia menggunakan sabu, dia menggunakan ganja, dia menggunakan heroin, itu ada parameter 7. Jadi kita akan kelihatan di situ ketika tes urin itu dilakukan kepada korban. Sehingga selanjutnya nanti kita akan lakukan screening. Baik dokter maupun perawat yang akan menanyakan sejak kapan dia menggunakan, jenis-jenis apa aja yang dia gunakan. Nah, ini yang kita kelihatan nanti. Apakah dia nanti dia, oh saya baru Pak menggunakan mungkin ya 1 minggu ya, mungkin ini menurut keterangan dia, nanti kelihatan. Nah, apabila dia masih ringan ya, ini ada ringan, sedang, dan berat dari hasil asesmen. Kalau ringan itu kita akan lakukan rawat jalan. Nah, rawat jalan ini akan kita lakukan antara klien kita atau korban ke kantor BNN. Nah, apabila kalau dia sudah sedang, berat, itu akan kita lakukan rawat inap. Nah, rawat inap ini alhamdulillah kita di Lampung ini punya, ini namanya loka di Kalianda.
0: Oh, ada tempatnya.
1: Ada. Jadi enggak usah khawatir kenapa harus di apa rawat inap. Berapa lama? Itu yang pertanyaan
0: iya,
1: pasti ya.
0: Iya, sambil kerja juga nih Pak.
1: Iya, Pak, saya gitu. Bawa kerja. Ya mau enggak mau kita harus rehab dulu. Karena apa? Ini untuk melakukan pemulihan mendetok ya, mendetok daripada racun-racun yang pernah dia pakai. Ya, karena kita lihat ada yang sudah berapa tahun menggunakan, punya ada SMP, SMA sudah menggunakan itu.
0: Iya. Ya kan, puluhan tahun mungkin.
1: Puluhan tahun. Itu gunanya untuk di detox, di rawat inap itu. Sehingga nanti setelah menjalankan beberapa bulan, sehingga benar-benar dia sudah steril dan akan kembali ke masyarakat. Nah, tentunya itu ada namanya rehabilitasi sosial. Nah, tentunya ini akan kita selalu kalau kita pantau juga perkembangan dia ketika kembali ke sosialnya. Nah, kita akan selalu komunikasi, tidak dilepas saja. Mbak Irma misalnya gitu, gimana kabarnya? Oke Pak, saya gini-gini ya. Ini bisa juga melalukan tele.
0: Oke.
1: Okay. Melalui video call bisa kita komunikasi ya. Sehingga dengan kemudian daripada negara ini luar biasa kepada korban-korban atau klien yang terpapar narkoba.
0: Oke. Okay. Jadi luar biasa banget ya. Sampai bisa dibilang ya benar-benar harus pulih lah gitu ya. Ya. Karena emang kalau pengobatan sendiri di rumah sulit ya Pak ya. Apalagi udah berat tadi, udah beratan sekali. Jadi kadang-kadang tergoda lagi nanti.
1: Betul, ya kan? Lingkungan.
0: Lingkungan, balik lagi gak kuat gitu dan lain-lain akhirnya. Jadi harus benar-benar ya tadi ya kan rehabilitasi minep ya.
1: Iya.
0: Berapa lama tergantung nanti.
1: Ya dari asesmennya, bagaimana screeningnya gitu ya.
0: Oke, kita nanti lanjut lagi ngobrol teman Pro 2 sama Bapak KPP Rahmat Hidayat. Sabar ya teman Pro 2, nanti kamu juga bisa dengerin terus. Kita mau rehat undan ya. Ada lagu yang udah siap buat kamu teman Pro 2, lagunya Posesif dengan Oke.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama gue Imovani yang hadir ini hadir ya nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dengan banyak lagi ya kan informasinya bakal hadir karena kita udah bareng sama narasumber kita hari ini teman Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi ngobrol ya sesuai dengan topik kita adalah rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba bareng sama Pak AKBP Rahmat Hidayat. Beliau adalah Kepala BNNK Lampung Selatan ya kan. Tadi udah dijelasin nih sama Pak Rahmat ya kan, sama komandan kita bahwa apa tuh yang namanya rehabilitasi, kenapa perlu rehabilitasi. Ini adalah apa ya, bisa bilang fasilitas negara hadir gitu ya untuk masyarakat dan terutama juga korban penyalahgunaan narkoba. Dan siapa aja gitu yang bisa menjalani rehabilitasi juga tadi disampaikan oleh Pak Rahmat. Nah kali ini mau nanya juga nih sama Pak Rahmat. Pak Rahmat, mungkin kita tahu ya yang namanya narkoba ini ada banyak apa ya, bisa dibilang orang-orang yang terlibat lah gitu ya. Dari penggunanya sendiri tadi kita udah ngomong soal korbannya gitu. Ada ya pecandu gitu bahasanya. Ada juga bahasanya korban penyalahgunaan, oke. Ada pengedarnya, ada kurirnya, ada macam-macam nih. Itu gimana? Beda-bedanya apa sih sebenarnya dan apa hukumannya? Apakah mereka semua bisa masuk ke

0: rehabilitasi atau ada bedanya nih Pak? Boleh dijelaskan gak tidak?
1: Ini bagus pertanyaannya Mbak Irma, teman Pro 2 ya. Jadi kita ini saat ini ada jumlah ya penduduk Indonesia ada 280 juta ya lebih kurang. Dan tentunya di tahun 2024 ya ke bawah yang lalu yang terpapar itu sudah 1,73% dari jumlah 280 juta jiwa. Dibayangkan ada berapa juta ya. Dan saat ini di 2025 ini bukan kita langsung atau menekan, ini makin masif. Sehingga ada kenaikan daripada persentase itu 2,11% Mbak. Yang sudah terpapar. Baik itu pengguna, apakah itu pengedar atau itu bandar. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ada dua ya, ada dua cara untuk rehabilitasi ini. Ada rehabilitasi yang disampaikan tadi kita tadi bahwa melaporkan diri dengan berani datang ke BNN. Nah, tentunya kita jamin tadi dia tidak akan kita pidana. Ya. Dan identitasnya kita rahasiakan. Dan tentunya sebenarnya tadi gratis ya. Ada dua, yang kedua adalah hasil tangkap ya, atau yang dilakukan intervensi baik dari kepolisian maupun dari BNN. Nah, kenapa ini melalui mekanisme apa ya istilahnya hukum ya, untuk mengetahui atau pembuktian pada saat dilakukan penangkapan atau dia nanti penyalahgunanya atau korban atau dia pengedar atau dia bandar. Nanti dilihat di situ bagaimana, apakah dia terlibat jaringan dalam saat dilakukan interogasi dari pihak APH, apakah dia memang pengguna. Nah, namun ya kalau memang dari aturan ya, ada di bawah barang buktinya, di bawah SEMA atau di atas SEMA itu kelihatan ya. Sehingga kalau dia di atas SEMA, barang bukti apa tes urinnya positif dan dia merupakan pengedar apa dia bandar, itu tentunya itu akan diproses hukum. Akan dilanjut ya dari pihak APH baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Nah, namun Mbak, di dalam hal petunjuk P19 ya dari pihak kejaksaan kepada penyidik itu tetap akan dilakukan asesmen Mbak. Apakah dia ini memang berat, apakah dia memang sedang atau dia apakah dia ringan. Itu dilihat juga hasilnya. Nah, itu namanya adanya tim asesmen terpadu pada saat mereka yang dilakukan intervensi atau penangkapan, sehingga kita bisa mengambilkan atau memberikan rekomendasi kepada tersangka ini, oh dia harus tetap dilakukan rehab. Tetap ya, namun proses hukum kan tetap berjalan sehingga menunggu hasil putusan dari persidangan. Nah, ini namun hak-hak mereka tetap kita berikan. Ketika mereka mungkin sudah mendapatkan vonis dari apa sudah dari pengadilan, mereka akan kita lakukan rehab. Baik itu sudah tanggung jawab daripada pengadilan ataupun kejaksaan untuk korban atau pelaku yang menjadi korban gitu ya. Nah, ini jadi dua. Makanya saya mengajak kepada masyarakat atau pemuda atau pemudi ya, serta teman Pro 2. Ayo, kalau yang sudah ada yang terpapar yang bilang tadi atau keluarga, teman sebaya, bawa aja. Ya, daripada nanti dilakukan penangkapan. Lebih baik melapor diri dong.
0: Iya, ya. Kalau udah penangkapan udah pasti ada hukumnya.
1: Hukumnya. Karena apa saya bilang tadi, Pak, kok itu enggak dapat rehab, Pak? Ya tetap dapat. Tapi ini udah untuk pembuktian dulu. Apakah dia pengguna, apakah dia pengedar, apakah dia bandar gitu loh. Nah, alangkah baiknya enggak usah ragu, enggak usah takut. Ayo kita sama-sama gitu loh. Bawa temannya, bawa saudaranya ke BNN. Gitu. Kita jamin. Tadi tiga tadi ya.
0: Tiga ya, dari tidak dipungut biaya teman Pro 2, identitas dirahasiakan ya. Gitu ya. Dan juga satu lagi Pak, aku lupa.
1: Tidak dipidana.
0: Tidak dipidana. Oke, itu benar ya. Jadi kalau ngomongin soal rehabilitasi ini kan sebenarnya gini Pak, kadang kan kebayang gini, ada saudara atau mungkin kerabat gitu ya yang kita tahu menggunakan narkoba. Kita pengen dia rehabilitasi, tapi mungkin orangnya masih takut dan lain-lain gitu. Tapi kalau kerabatnya dulu yang datang ke BNN
1: boleh. Ya, boleh, boleh. Itu dalam tadi konsultasi. Konsultasi
0: atau orang tuanya dulu nih,
1: anaknya dulu. Nanti
0: ya, boleh. Boleh ya.
1: Juga harus kita bawa kliennya dulu. Kadang-kadang kliennya kan enggak mau.
0: Iya, kadang-kadang
1: berontak dia.
0: Takut atau mungkin ada rasa yang lain-lain gitu.
1: Iya, itu.
0: Jadi bisa orang tua atau kerabatnya
1: boleh,
0: bisa datang dulu.
1: Boleh. Jadi enggak gitu. Apa, nanti tinggal ganti komunikasi kepada BNN, keluarga siapapun. Silakan. Kapan kita akan melakukan edukasi kepada klien kita. Sehingga benar-benar klien ini datang dengan sukarela. jangan dipaksa juga nanti.
0: Iya.
1: Nah, ada juga kadang-kadang yang di masyarakat ini karena tidak berhasil membina anaknya, akhirnya disuruh tangkap.
0: Oh iya, ada ya yang rasa ada. Kayak udah nyerah gitu,
1: udah
0: Pak. Udah nyerah orang tuanya.
1: Diajak kemana nggak mau, gimana-mana. Nah, ini salah. Salah, makanya kita harus benar-benar hasilannya melunakkan lah ya korban ini. Karena aku bilang tadi, mungkin takut dia, ya kan? Hal-hal mungkin akan ditahan di proses hukum, masuk sel lagi, itu bayangan-bayangan mereka gitu loh.
0: Dia malu dan lain-lain.
1: Malu bisa jadi, ya kan? Nah, ini dengan konsultasi dulu datang ke BNN manapun saja, ya. Silakan menyamparkan bahwa anak-anak gini-gini gitu. Silakan.
0: Iya, oke. Dan mungkin ini juga sebuah hal yang kadang-kadang juga masih perlu juga nih diinformasikan nih Pak Rahmat, bahwa masih banyak orang yang belum paham, oh ini orang terpapar narkoba gitu. Anaknya gitu atau ponakannya gitu ya. Kayaknya enggak pakai narkoba, padahal menggunakan gitu, ya kan. Jadi emang harus peka atau mungkin kita harus mengetahui nih Pak. Seperti apa tanda-tanda yang perlu diperhatikan kalau teman, keluarga gitu ya mulai terjerat sama narkoba ini Pak.
1: Baik ya. Yang pertama tentu pikis ya, bentuk ya. Bentuk dari dulu badannya bagus ya. Sehingga mohon maaf, badannya begitu kurus. Ya, mata cekung ya. Terus pola hidupnya kebalik. Orangnya menyendiri dia. Tidak mau bersosialisasi, berkelompok, enggak. Karena dia menikmati dunianya sendiri. Dengan berhalusinasi ya.
0: Berhalusinasi
1: apa gimana kan. Nah, yang selanjutnya ini dia kiranya terlalu sensitif orangnya ya. Sensitif, dia ngeliat curiganya tinggi. Nah, yang tentunya itu mudah tanda-tanda ya, tanda-tanda sehingga perlu keluarga atau saudaranya untuk memperhatikan perkembangan daripada ini, perlulah. Makanya orang tua perhatikan pergaulan anak-anak.
0: Iya, betul.
1: Di mana dia lingkungannya. Ya, sekarang ini mohon maaf, sekarang banyak tempat-tempat perkumpulan kan.
0: Iya.
1: Kita enggak tahu
0: nongkrong di mana-mana ya, Pak.
1: Di mana-mana. Ya. Mau di jalan, di mana, banyak sekali. Nah, ini peluang-peluang ya, para pelaku bandar narkoba atau pengedar ini untuk memberikan pangsa pasar baru korban. Nah, ini hati-hati ya dalam bergaul, istilahnya lihat lingkungan, siapa teman kita, itu benar-benar diseleksi. Jadi perlu waspada ya.
0: Betul.
1: Dan juga jangan coba-coba nanti.
0: Oh iya, sedikit aja deh nyoba, nggak boleh. Nggak ada alasan nyoba-nyoba.
1: Ini enak loh, coba aja. Nah, satu kali dua kali bisa jadi ketagihan nanti Mbak Irma, ya. Itu.
0: Apapun jenisnya ya Pak ya. Karena sekarang macam-macam narkoba.
1: Betul,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Gak mungkin, mungkin yang teman-teman yang ada yang kalau dulu ngeliatnya kayak bentuknya pil aja,
1: betul,
0: atau obat ekstasi.
1: Ya,
0: tapi kalau sekarang tuh macam-macam.
1: Macam-macam. Sekarang ini, waduh, macam-macam ini modusnya ya.
0: Modusnya udah bentuknya kadang nggak kelihatan kalau itu narkoba.
1: Betul. Gitu. Nah, ini dampaknya juga Mbak, kalau sudah kecanduan, ini akan nanti larinya kriminal. Tentunya
0: betul,
1: ya, barang-barang orang tua apapun akan terjual untuk membeli barang itu.
0: Benar banget.
1: Nah, ini yang khawatirnya itu mulai tanda-tanda itu. Nah, ini harus perlu kita lihat ini sama orang tua ya. Ada juga nanti dengan ada apa namanya judi online.
0: Iya, benar.
1: Ini sama ini.
0: Jadi kayak berdempetan.
1: Berdempetan.
0: Sandingan.
1: Nah, ini bedanya judi online dia ngambil uang atau apa, dia nggak pulang. Berapa hari nanti pulang ngambil lagi gitu.
0: Iya,
1: nah, kalau narkoba bagaimana caranya dia harus dapat barang itu. Dia menjual apa aja. Akhirnya nanti dia melakukan di luar. Kalau di rumah udah habis. Barang-barang ibunya atau siapapun dia jual untuk membeli barang itu. Nah, kalau sudah nggak dapat lagi, dia melakukan di luar. Gitu. Yang kita ini harus diantisipasi ya. Waspadain pergaulan anak-anaknya.
0: Benar sih Pak. Karena bahkan kalau kita mungkin di media sosial itu ngeliat kayaknya ada satu kota yang kayaknya udah marak banget nih Pak sama narkoba, sampai tingkat kriminal di sana udah heboh kan.
1: Betul.
0: Apa aja besi-besi diambil kan.
1: Ya, itu.
0: Karena udah
1: untuk membeli barang itu kan udah kecanduan
0: iya,
1: kan.
0: Iya kan, karena akhirnya juga enggak nyaman ya di kota tersebut karena udah.
1: Nah, orang nggak tahu apakah dia melakukan pencurian atau apa, dia kan membeli narkoba.
0: Betul.
1: Ya kan? Ya, saat ini mohon maaf, udah banyak yang dihakimi masa. Ya, bagaimana kalau udah dihakimi masa pencurian kan?
0: Benar-benar.
1: Orang masyarakat udah kesel juga kan?
0: Kesel.
1: Nah, dia nggak tahu ini. Ternyata dia memang untuk beli narkoba. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau ngomongin soal rehabilitasi juga nih Pak Rahmat, kan kadang-kadang orang kepikirannya tuh ngeri nggak ya? Serem nggak ya di sana ya?
1: Ya.
0: Apa dikurung dalam ruangan gitu? Apa gimana gitu? Bisa gak sih diceritain sedikit proses rehabilitasi itu seperti apa? Apakah ada seserem yang dibayangkan orang-orang sampai kadang, atau gimana mungkin biar bisa di
1: ya,
0: gambarkan gitu.
1: Jadi tentunya kalau rawat jalan itu tidak masalah ya. Kalau untuk rawat jalan pasti ya istilahnya wajib lapor aja ya. Datang, kita pertanyakan lagi bagaimana perkembangan, pulang. Nah ini yang dikhawatirkan kalau rawat inap ya. Kalau rawat inap itu luar biasa enak Mbak. Iya Mbak. Gak usah khawatir kalau katanya tempatnya apa, semua difasilitasi luar biasa sama negara. Gak usah khawatir. Jadi kita itu bisa melihat apa namanya lingkungan bagaimana, nanti diarahkan juga nanti bertanam atau dia ya macam-macam ya,
0: kegiatan-kegiatan ya,
1: kegiatan-kegiatan itu tidak kayak si seperti yang dibayangkan di apa namanya di lapas ya. Nah enggak ya, jadi mereka juga ada kegiatan agama ya kan, ya macam-macam diberikan mereka ini, namanya ada apa ya istilahnya programnya. Jadi program tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai mereka tuntas. Nggak usah khawatir.
0: Jadi tenang aja teman Pro 2 ya. Masih bisa mendengar banyak hal, udara segar masih bisa dihirup gitu ya, bercocok tanam, kegiatan mungkin yang positif-positif bisa dilakukan di sini.
1: Nah, itu juga berkumpul nanti sama teman-temannya.
0: Kenalan juga
1: gitu. Sama teman-temannya apa ya, mungkin bukan pengalaman gitu kan. Bagaimana? Alhamdulillah ya. Banyak yang sudah berhasil kita lakukan ya untuk korban-korban pemulihan. Tinggal mereka kembali ke sosialnya, itu harus diperhatikan. Nah itu tugas kami juga masih, bukan hanya lepas saja, kita tanya perkembangannya. Itu bisa melalui video call.
0: Terus dipantau ya Pak?
1: Pantau, dimonitor, ya kan? Bagaimana cara dia laporan orang tuanya juga, gimana nih Pak, Bu? Udah begini bagi gitu.
0: Oke. Tapi dari banyaknya mungkin yang berhasil nih Pak, ada nggak sih sekelumit cerita biasanya tantangan terbesar yang mereka hadapin ketika lagi proses pemulihan itu biasanya apa nih Pak?
1: Betul, pasti godaan dari teman. Pasti ya, kasih teman kan, alah masa kamu nggak ini, ya kan? Ini pasti jelas ya godaan terbesar. Nanti banyak yang tergoda kembali sehingga mereka ya melakukan lagi. Nah, negara juga memberikan dua kali ya, gratis ya.
0: Dua kali
1: untuk rehab ya. Jadi jangan diulangin lagi lah kalau bisa, jangan minta dua kali lah ya. Karena pertama ya masalah ya waktu kita jangan terbuang lah kalau udah di sana. Mungkin kita kerja jadi nggak kerja kan. Cuma nggak ada fokusnya lah itu, nggak ada untungnya. Nah, yang disampaikan Mbak tadi memang banyak juga Mbak terjadi begitu. Karena lingkungan tadi. Nah, alangkah baiknya, saya bilang nanti mari kita kerjasama sama keluarganya, orang tuanya, awasin anak-anaknya, jangan malah dijauhin. Kadang-kadang dijauhin loh, ya, ah kamu gara-gara kamu masih masalah ini, maluin kamu kan gitu banyak, sehingga mereka ada kembali lagi.
0: Akhirnya.
1: Tapi kembali lagi, waduh, saya nggak diterima, ya kan? Sama keluarga maupun masyarakat, balik lagi dia bisa, temannya juga mengundang lagi, ya kan? Udahlah ini ada. Ya barangnya, ayo kita pakai, bisa saja Mbak, begitu Mbak, banyak kejadian situ.
0: Jadi dukungan keluarga penting banget,
1: penting dukungan ya.
0: Keluarga, terus perhatiin lagi lingkungan, jangan sampai balik ke lingkungan yang salah lagi.
1: Betul. Oh,
0: ya, teman Pro 2. Karena kadang-kadang stigma sih Pak.
1: Stigma
0: yang udah nempel itu kadang-kadang melekat dan akhirnya ngebuat orang kepercayaan
1: balik
0: hilang
1: lagi, kurang
0: dan
1: pede,
0: lain-lain
1: kan,
0: kurang
1: ya.
0: Pede. Ini yang juga.
1: Jadi merasa apa silanya nanti curiga terus ya. Waduh saya ini kok begini, padahal enggak, karena hanya menghantui dia saja ya. Tapi ya kembali lagi ya ke para korban, ya kalau bisa tingkatkan keimanannya lah, ya sholat, ya ibadah gitu. Terus ya baca Al-Quran lah, biar biar nggak tergoda lagi, gitu.
0: Betul sih Pak.
1: Jadi pekerjaan yang positif, kegiatan positif, ya olahraga bisa gitu ya kan, atau ya macam-macam lah. Ya sehingga untuk
0: cari motivasi,
1: motivasi ya, lah ya. Jadi bisa mengalihkan ya, jangan nanti di rumah nggak ada kegiatan apa-apa nanti akan kembali lagi bisa itu karena setan ini memang benar-benar menggoda gitu loh ya.
0: Tapi sebagai mungkin teman nih Pak, sebagai teman, sebagai kerabat atau kita lah ya yang pengen juga ngedukung orang yang lagi berusaha pulih gitu, berusaha untuk bangkit tanpa menghakimi, apa nih Pak sebaiknya kita yang harus kita lakukan agar mereka tidak merasa dijauhi dan lain-lain?
1: Iya baik, jadi kepada keluarga, sahabatnya, bagi yang korban ini tentunya selalu memberikan motivasi ya, motivasi agar mereka ini tentunya hidup mereka masa depan masih ada ya, kira-kira mereka ingin jadi apa itu perlu kita apa namanya ya ngobrol lah ya antara keluarga sama korban ini ya, apa sih bisa terjadi begini, apa sih maunya apa. Tentunya peran keluarga ini sangat besar ya, sangat besar sekali untuk lakukan terhadap pada korban-korban ini, sehingga saya bilang sampaikan jangan dijauhi, jangan dibiarkan. Kalau dia kemana-mana dimonitor, ya. Sekarang kan ada video call. Mm-hmm. Mbak Irma, lagi di mana? Nah, siapa? Saya lagi di sini, Pak. Nah, udah, berarti kita bisa mantau gitu loh. Mm-hmm. Dan juga lihat lingkungannya, siapa temannya, ya kan? Kadang-kadang temannya itu aja, ini yang bikin masalah ini. Nah, ini kalau bisa dijauhkan, kalau bisa. Kita berharap mereka ini bisa dialihkan tempat ya, mungkin dari Lampung cari tempat daerah lain, kan bisa saja itu bisa kita lakukan sehingga untuk mempersempit peluang-peluang dia untuk melakukan daripada narkoba tadi. Nah, ini jadi sekali lagi saya sampaikan peran dari keluarga sangat besar sekali. Untuk para korban dari penyalahgunaan narkoba.
0: Oke, jadi itu harus banget ya dikasih motivasi. Dan lain-lain, dirangkul gitu. Jangan dikucilkan
1: jangan.
0: Jadi lingkungan sangat-sangat berpengaruh sih teman Pradua. Dan mungkin kita bisa dibilang ini sebuah hal yang bisa dibilang apa ya, obrol yang penting banget teman Pradua. Karena kalau ngomongin narkoba itu gak tanpa sadar banyak banget lingkungan kita tuh pengguna narkoba. Betul. Gitu, atau bahkan mungkin kalau kamu nih teman Pradua lagi berjuang gitu ya untuk berhenti dan menjauhi narkoba, enggak ada nggak nih pesan nih buat anak muda teman Pradua yang di luar sana Pak, gitu ya, yang lagi berjuang keluar dari penyalahgunaan narkoba, pesan yang ingin Bapak sampaikan apa nih Pak?
1: Baik ya, bagi pecandu maupun korban, artinya punya motivasi hidup lah ya ke depan, bagaimana artinya pengalaman yang sudah didapat ya menjadi rawat atau direhab, jangan akan diulang lagi. Sekali lagi, pilih-pilih berteman, lingkungan ya, dan tentunya selalu terbuka kepada keluarga atau keinginan apa-apa. Jadi harapan kami kepada korban selalu terbuka kepada keluarga, dan keluarga juga harus menyambut apa yang diinginkan daripada korban. Jadi jangan sampai korban ini merasa dikucilkan, ya harus digandeng, diajak ngobrol, jangan sama dibiarkan ini, ya. Sekali lagi saya berharap korban dan keluarga harus berinteraksi, ya saling mendukung. Yang sudah, kita menatap masa depan yang lebih baik lagi.
0: Betul, ya. Jadi ayo berubah lebih baik gitu kan ya, punya banyak kesempatan kok masih
1: betul,
0: ya Pak ya,
1: betul.
0: Untuk bisa nanti melakukan hal-hal yang betul. Jauh lebih baik lagi. Tapi buat yang belum terpapar, jangan pernah coba-coba.
1: Nah itu, ya. Lihat lingkungannya, pergaulan lingkungannya.
0: Jangan pernah coba-coba, hindari lingkungan-lingkungan yang kira-kira udah menyinggung-nyinggung ke arah sana ya Pak ya. Oh, tongkrongan-tongkrongan itu kalau bisa
1: dihindari. Ya. Jangan dibilang enggak keren. Ya, apa enggak gaul.
0: Enggak gaul kalau enggak.
1: Oh, enggak gabung.
0: Enggak. Karena malah kamu lebih keren kalau kamu berprestasi.
1: Cari
0: prestasi di sisi lain.
1: Cari kegiatannya.
0: Cari kegiatan. Positif. Apalagi sekarang bisa berkarya lewat handphone kamu,
1: betul,
0: bikin konten yang bagus-bagus gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu luar biasa ya.
0: Luar biasa kan. Widya, makasih banget loh Pak hari ini udah ngobrol, udah datang ke studio Pradua Bandar Lampung. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bermanfaat. Teman-teman Pradua semua jauh dari narkoba. Lampung bebas dari narkoba. Indonesia juga mudah-mudahan makin kecil ya pengguna narkoba.
1: Mudah-mudahan makin bersinar. Bersinar narkoba. Walaupun perjuangan kita ya.
0: Perjuangannya luar biasa.
1: Dan himbau ayo rehab.
0: Ayo rehab ya. Jadi teman Pradua yang udah menggunakan, ayo rehab ya. Ada tiga jaminannya, tidak dipidana, tidak dipungut biaya, dan dirahasiakan identitasnya. Jadi datang aja. Bisa ke BNNK Lampung Selatan.
1: Boleh. Dimanapun ada.
0: Oke, terima kasih Bapak AKBP Rahmat Hidayat hari ini. Sehat selalu Pak. Mudah-mudahan next time kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Amin.
0: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
4: Teman.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak berasa udah mau jam 10 dong ternyata. Setelah tadi nemenin kamu dari jam 5 subuh ya. Sekarang udah jam 10 dan aku juga udah harus pamit nih dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk hari ini di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Makasih udah dengerin. Kita nanti juga banyak kasih informasi, lagu-lagu. Udah pasti juga tadi bareng sama narasumber yang udah hadir dan ngasih banyak juga insight buat kamu, terutama terkait narkoba, penyalahgunaan narkoba ya, rehabilitasi. Oke? Okay? Yaudah kalau gitu aku udah harus pamit. Dan dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohamunan Bandar Lampung, Let's Unified Share Next Pressure Willingness Only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye bye teman Pro 2, see you next time. Dah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. I was looking outside.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan saat lagi kita akan bergabung ke siaran langsung dari ruang sidang DPRD Lampung dalam acara rapat paripurna istimewa DPRD Lampung dalam rangka penyerahan laporan

0: hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025. Sudah ada di sana reporter kita Agung Gozali. Bersama-sama kita akan bergabung ke sana dan tetap dengarkan 92,5 Perdu Air Bener Lampung, teman terbaik kamu.
1: This is 92.5 Proud FM.
2: Baik, saudara pendengar RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, pada pagi hari menjelang siang ini, RRI Bandar Lampung akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemeriksaan Provinsi Lampung tahun 2025. Dan kegiatan ataupun rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar yang saat ini sedang membuka jalannya rapat paripurna. Dan dari pihak eksekutif nampak Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausar juga telah berada di tempatnya, dan juga perwakilan dari BPK RI telah hadir, tamu undangan dan anggota DPRD Provinsi Lampung yang pada pagi hari ini akan mengadakan rapat paripurna yang mengangkat agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025. Baik pendengar, kita langsung menuju ke pimpinan rapat.
3: Atau yang mewakili Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, yang diwakilkan, saya ulangi, Panglima Komando TNI Militer 21 Raden Intan yang diwakili oleh Saudara Irdam Brigjen TNI Enjang, Kapolda Lampung yang diwakili oleh Wakapolda Lampung Saudara Brigjen Pol Dr. Andes Sumarto MSI melalui daring, Komandan Korem 043 Gatam yang diwakilkan oleh Kasipers Kasrem 043 Gatam Saudara Kolonel Infantri Muhammad Ervani, Komandan Pangkalan Angkatan Laut dan Lanal Saudara Letkol Irianto Kurniawan Bieng MSS MTR Opsla CRMP, Komandan Brigif 4 Marinir diwakilkan oleh K. Akun Brigif Letkol Laut Antoni Sugianto, Komandan Pangkalan Angkatan Udara dan Lanut, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang diwakili oleh Kasih 3 Intelijen Bapak Panji Wiratmo SHMH, Kepala Badan Intelijen Daerah diwakilkan Letkol Raya Haryanto, Komandan Polisi Militer diwakili oleh Wadan Pomdan Letkol CPM Tony Kuspri Dadi. Yang kami hormati Kepala Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Kepala BNN Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Kepala OJK Provinsi Lampung, Kepala Ombudsman RI Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, para pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pemerintah Provinsi Lampung. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah dan Instansi Vertikal se-Provinsi Lampung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Rektor Universitas Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung. Yang kami hormati Ketua Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung, Bapak-bapak para perintis kemerdekaan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan mass media, para pimpinan partai politik, pimpinan organisasi wanita, organisasi pemuda, senat mahasiswa serta hadirin hadirat yang mulia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga bersama-sama dapat mengikuti jalannya rapat paripurna pada kesempatan ini. Rapat paripurna yang terhormat, selanjutnya sebelum rapat paripurna istimewa ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan dibacakan surat masuk oleh yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan. Kepada Saudara Sekretaris Dewan kami persilahkan.
4: Dalam rapat paripurna hari ini, Jumat, tanggal 12 Juni 2026, kami bacakan surat masuk sebagai berikut. 1. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung, nomor 264/T/S/DJPKN/5.BLP/PPD.01/05/2026, tanggal 26 Mei 2026, perihal rencana penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. 2. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung nomor 304/T/S/DJPKN/5.BLP/PPD.01/06/2026, tanggal 10 Juni 2026, perihal rencana penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025. Demikian surat masuk telah kami bacakan. Terima kasih.

0: Terima kasih kepada Sekretaris Dewan yang telah membacakan surat masuk. Yang terhormat rapat paripurna istimewa dan hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dari fungsi tersebut, jelas bahwa DPRD mempunyai peran yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah sebagai fungsi kontrol, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. 2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. 3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Untuk itu, pelaksanaan rapat paripurna istimewa hari ini didasarkan atas 1. Kesepakatan bersama antara BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung pada tanggal 2 Maret tahun 2026. Kesepakatan bersama tanggal 14 Desember 2010 atas penyempurnaan atas kesepakatan bersama yang pernah dibuat antara BPK RI dengan DPRD tahun 2006. Permendagri nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. 4. Surat dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung nomor 264A garing T garing S garing DJK DJPKN strip V titik BLP garing PPD titik 01 garing 05 garing 2026 tanggal 26 Mei 2026 perihal rencana penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2026. 5. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung nomor 304 garing T garing S garing DJPKN strip V titik BLP garing PPD titik 01 garing 06 garing 2026 tanggal 10 Juni 2026 perihal rencana penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025. 6. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung. Baiklah, untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. Kepada MC kami persilahkan.
1: Terima kasih pimpinan rapat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penandatanganan berita acara serah terima dan dilanjutkan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 yang terdiri 1. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. 2. Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengaduan intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ringkasan eksekutif. Dimohon dengan hormat kepada Gubernur Lampung, Kepala Badan Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Pimpinan DPD Provinsi Lampung, Sekretaris DPD Provinsi Lampung disilakan menuju tempat yang telah disediakan.
2: Baik. Saat ini Gubernur Lampung didampingi dengan Ketua DPD Provinsi Lampung serta pihak dari
1: penandatangan berita acara serah terima diawali oleh Kepala Badan Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bapak Novi Gregory Antonius Pelengkahu, MBA, AK, CSMA.
2: Pada pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini
1: penandatanganan dilanjutkan oleh Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Rahmat Mirjani Zausal STMN dan Ketua DPD Terus Lampung Bapak Ahmad Giri Akbar SEMBA. Penandatanganan selesai, dilanjutkan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 oleh Kepala Badan Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara didampingi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Dan penyerahan ini diawali oleh Gubernur Lampung
2: baru saja Gubernur Lampung tadi menerima
1: dan penyerahan dilanjutkan kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Mohon izin saya pandu pandangan ke kamera. 1, 2, 3. Lampung maju. 1, 2, 3. Mohon izin tetap di tempat karena kami akan mengundang Forkopimda Provinsi Lampung dan Sekretaris Provinsi Lampung untuk dapat bergabung dalam sesi foto bersama.

0: Silakan langsung saya pandu, pandangan ke kamera, 1, 2, 3. Lampu maju, 1, 2, 3. Terima kasih foto bersama selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Lampung, Kepala Badan Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Pimpinan D Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, dan Sekretaris DPD Provinsi Lampung. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja dengar tadi sesi foto bersama setelah penyerahan laporan

0: Kapolri.
1: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Kepala Badan Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara. Pada yang kami hormati, Bapak Novi Gregory Antonio Spelengkahu, MBA, ATA, CSFA, disilahkan.

0: Sidang Dewan yang terhormat, saya akan membacakan sambutan anggota 5 pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2025. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Giri Akbar. Yang terhormat juga seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung. Yang terhormat juga Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Ahmad Mirzani Jauzal. Yang saya hormati juga jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkompimda, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Lampung. Yang saya banggakan juga rekan saya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Bapak Nugroho Heru Wibowo, dan juga rekan-rekan saya, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, dan seluruh tim pemeriksa LKPD Provinsi Lampung, dan seluruh hadirin para tamu undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Ibu Bapak yang saya hormati, khususnya yang kami hormati Sidang Dewan DPRD Provinsi Lampung, mengawali sambutan ini, perkenankan kami membacakan pantun pertama nih. Menara Siger berdiri tinggi, terlihat indah dari pesisir pantai. Senang hati hadir di sidang paripurna hari ini. Semoga sinergi kita memberi manfaat bagi negeri. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita bersama-sama haturkan pujian syukur kepada hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rapat paripurna yang terhormat DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2025. Untuk itu, mewakili Badan Pemeriksa Keuangan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian, dan semoga kebersamaan kita dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Hadirin yang kami muliakan, pada semester 1 tahun 2026, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025. Sekedar memberikan informasi Ibu Bapak sekalian, pemeriksaan BPK itu terdiri dari 3 jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan yang kami lakukan saat ini, yaitu memeriksa laporan keuangan. Kemudian pemeriksaan kinerja, kami melakukan pemeriksaan terhadap kinerja dari pemerintah, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ada kepatuhan dan juga ada investigasi. Untuk pemeriksaan laporan keuangan, kami nanti memberikan opini. Jadi Ibu Bapak sekalian, kadang ada pertanyaan nih, loh, ini pada saat pemeriksaan laporan keuangan ada belanja modal pembuatan sekolah. Nanti dari opini kami, kami melihat masalah penganggaran dan bagaimana pelaksanaan sudah baik. Nanti kami memberikan di opini. Mungkin akan menjadi pertanyaan publik, rakyat Lampung dan juga DPRD Kota Lampung, itu SD yang dibangun digunakan atau tidak? Nah, kalau mau bertanya seperti itu, nanti teman-teman saya di sini, BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Pak Nugroho Heru Wibowo, akan melakukan pemeriksaan kinerja. Disitulah kami akan menyatakan bagaimana kira-kira kinerja SD yang sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi Lampung. Misalkan, itu sebagai contoh. Itu adalah contoh yang membedakan jenis pemeriksaan BPK. Ada juga BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan kepatuhan. Kami melihat masalah kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan yang ada. Dan apabila dalam pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ada unsur fraud, bisa saja BPK melakukan pemeriksaan investigasi dalam rangka untuk memenuhi kepentingan dari aparat penegak hukum, termasuk nantinya pemeriksaan perhitungan keuangan negara. Nah, Ibu Bapak sekalian, mungkin sebagai ini, pada dasarnya pihak DPRD pun nantinya setelah nanti disampaikan dapat juga nanti mempelajari laporan tersebut dan berdiskusi dengan BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Itu mungkin sekedar menyampaikan. Saya lanjutkan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pemeriksaan yang bersifat mandatori yang wajib dilaksanakan oleh BPK setiap tahun untuk memenuhi amanat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di momen yang penuh bahagia ini, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Lampung yang telah menyelesaikan laporan keuangan dan telah disampaikan kepada BPK untuk diperiksa. Mungkin jadi pertanyaan, loh, memang sesuai ketentuan begitu, terus apa kelebihannya? Kami dapat sampaikan, bahkan di beberapa daerah di Republik Indonesia, bisa-bisa laporan keuangan dari pemerintah daerah tidak tepat waktu disampaikan kepada BPK. Jadi memang, Ibu Bapak sekalian, memang tidak mudah untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut. Ini bukan sebuah proses yang mudah lah. Jadi oleh karena itulah BPK memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Lampung yang telah menyampaikan sesuai dengan waktunya. Pencapaian ini mencerminkan kerja keras dan dedikasi tinggi dari seluruh jajaran pemerintah Provinsi Lampung dan juga kolaborasi yang baik dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Jadi BPK melakukan itu ada standarnya dan ada prinsip-prinsipnya, ada 7 prinsip. Salah satu prinsipnya adalah kita menyebutkan komunikasi pemeriksaan. Artinya pada saat BPK melakukan pemeriksaan, pada saat masuk dalam setiap tahapan kami menjelaskan mengapa kami melakukan pemeriksaan. Tujuan kami, sampel kami itu di dalam standar kami diatur. Selama proses pemeriksaan andai kata ada permasalahan, BPK wajib mendiskusikan dengan pihak yang diperiksa. Ya. Itu dilakukan. Nah, kemudian nanti kalau sudah jadi laporan ada rekomendasi, kami pun mendiskusikan dengan pihak yang diperiksa. Itulah prinsip yang harus kami ikuti. Jadi tidak jadi dalam laporan yang diberikan seluruh isinya dan seluruh rekomendasinya telah kami diskusikan juga dengan pihak yang diperiksa, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Lampung. Nah, itu adalah amanat dari standar kami, standar pemeriksaan keuangan negara. Dengan standar itu, maka pemeriksaan dilaksanakan secara profesional, independen, objektif, dan berkualitas. Kemudian, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan pada 4 kriteria. Jadi, patut diingat, tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan tentang kebenaran, bukan, wajar. Kemudian kriterianya ada 4. Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Oh, ini contohnya apa? Contohnya yang mudah, persediaan dicatat berdasarkan kondisi fisik, misalkan perhitungan fisik itu. Kalau tidak ada perhitungan fisik, tidak berdasarkan, itu kami anggap, oh itu salah persediaan. Itu kadang-kala sering jadi temuan mungkin di RSUD. Persediaan tidak dihitung, dicatat berdasarkan fisik yang ada. Kemudian efektivitas sistem pengendali internal. Wah, ini kalau saya jelaskan panjang, tapi yang ketiga saja nih. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, tujuan ketiga ini umumnya kalau teman-teman di kantor akuntan publik tidak begitu dalam. Wah, contohnya apa, Pak? Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Contoh yang mudah. Dahulu sewaktu saya jadi kepala perwakilan di sini ada sedikit konflik Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota Metro. Karena sebagian aset yang harusnya pindah ke Metro, daerah otonomi baru-baru itu, belum diserahkan Lampung Tengah. Saya panggil lah Bupati, Ketua DPRD Lampung Tengah, dan Wali Kota Metro, dan juga DPRD Kota Metro. Saya bilang, Pak Bupati Lampung Tengah, Bapak ini bisa saya kecualikan opininya. Kenapa? Ada undang-undang DOB dari otonomi baru Kota Metro yang menyatakan asetnya itu harus berpindah. Jadi pada saat Bapak mencatat asetnya Kota Metro, Bapak salah. Karena itu bukan asetnya Bapak lagi, itu sudah Kota Metro. Jadi pencatatan aset tetap bisa saya kecualikan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu adalah salah satu contoh, Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Misalkan kecukupan pengungkapan. Misalkan ada satu aset ternyata sudah berperkara di pengadilan, tidak diungkapkan, kemungkinan kalah. Jadi pembaca laporan dalam hal ini, mungkin DPRD Provinsi Lampung, nanti loh, asetnya tiba-tiba hilang, tidak diinformasikan dengan baik. Itu bisa kami kecualikan juga, kalau tidak diungkapkan dengan memadai. Jadi dengan pemeriksaan yang berstandar tinggi ini, kami harapkan juga BPK berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di Provinsi Lampung ini. Ibu Bapak yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, maka dengan seluruh hasil pemeriksaan kami, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Selamat ya, Pak ini. Cuman kami sampaikan juga, yang namanya opini laporan keuangan itu bukan seperti anak sekolah-sekolah, kan kalau anak sekolah sudah naik nggak akan turun. Nah, ini nggak, bisa saja turun kalau nantinya ada satu permasalahan yang mendesak. Jadi kadang-kadang WTP, bisa saja nanti jadi WDP atau bisa juga menjadi opininya disclaimer, turun kira-kira gitu. Nah, dalam opini juga BPK dalam opininya ada menekankan satu hal, ada satu hal utama. Jadi ini sebenarnya menurut saya bagus dari teman-teman provinsi BPK pelaku, apa yang ditekankan? Jadinya perlunya pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan PAD secara rasional dan melakukan pengendalian belanja sesuai dengan realisasi pendapatan daerah. Karena apa? Tidak tercapainya anggaran PAD tanpa diimbangi penyusunan belanja berdampak ketidakcukupan dana untuk membayar belanja daerah dan dalam rangka membayar misalkan utang Pemda. Memang sudah ada fenomena ini Ibu Bapak sekalian, memang agak berat juga karena sewaktu pandemi akhirnya Pemda itu banyak berutang. Utangnya ini akhirnya membebani pemerintah sebelumnya. Kalau utangnya besar kan mengurangi nanti belanja. Nah ini memang mungkin harus dipikirkan juga. Itulah ini sampaikan karena dengan adanya penganggaran istilahnya kadang tidak imbang antara penerimaan dengan belanja, akhirnya apa yang terjadi akan kesulitan pemerintah provinsi dalam rangka untuk menutup utangnya. Itu adalah yang diingatkan oleh BPK. Namun permasalahan ini tidak juga mempengaruhi opini, jadi opini BPK tetap wajar tanpa pengecualian, dan yang di Provinsi Lampung adalah untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Hal ini menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengeluaran keuangan daerah. Prestasi ini hendaknya memotivasi para pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta kualitas dari laporan keuangan yang disajikan. Terkait dengan hasil pemeriksaan itu, BPK juga menyampaikan beberapa area atau permasalahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut yang nantinya juga jadi perhatian DPRD Provinsi Lampung yang terkait dengan nanti ada di buku 2, pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan penundangan, yaitu pertama, penganggaran pendapatan dan pengelolaan belanja belum memadai sehingga mengakibatkan tertundanya pembayaran utang belanja tahun 2025 sebesar 237 miliar dan utang dana bagi hasil ke pemerintah kabupaten kota atas ketetapan pajak tahun 2025 sebesar 549 miliar karena pelaksanaan belanja daerah yang tidak didukung dengan ketersediaan dana. Nah, ini bahaya juga nih, karena yang utang dana bagi hasil ini kan sudah hak kabupaten kota. Kalau dia tidak dipenuhi nanti khawatirnya pemerintah provinsi dianggap melanggar ketentuan yang ada. Gitu. Kemudian permasalahan kedua, kurang volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak atas 4 paket belanja modal bangunan air pada Dinas Pengelolaan SDA Sumber Daya Air sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas 4 paket pekerjaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar 2,3 miliar dan kurang volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak atas 10 paket pekerjaan belanja modal jalan JJI, jalan jaringan dan irigasi pada Dinas BMBK sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pada penyedia jasa konstruksi pada Dinas BMBK sebesar 2,29 miliar. Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Lampung antara lain agar mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan serta memerintahkan Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan perhitungan rasional dalam menetapkan anggaran pendapatan dan memprioritaskan belanja wajib dan pembayaran utang dalam menetapkan kegiatan belanja tahun berikutnya. Rekomendasi selanjutnya, BPK merekomendasikan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk memproses kelebihan pembayaran belanja modal bangunan air sebesar 2,3 miliar sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah. Ini sesegera mungkin, kalau tidak akan menjadi perhatian APA khususnya rekan-rekan dari Kejaksaan ataupun dari Polda. Kemudian rekomendasinya Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk memproses kelebihan pembayaran belanja modal jalan jaringan irigasi sebesar 2,29 miliar sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah. Selanjutnya kami menekankan juga jika terhadap hasil pemeriksaan yang dinilai belum jelas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung memiliki hak untuk mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Mengapa? Kalau kita mengacu kepada pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pelaksanaan tanggung jawab keuangan negara, di ayat 1 disebutkan, lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian DPR-DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Bahkan DPR-DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Ya. Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini diatur juga dengan MOU yang ada ditetapkan oleh DPRD Provinsi Lampung. Sewaktu saya menjadi kepala perwakilan itu sering tuh hasil pemeriksaan DPRD Provinsi Lampung ke kantor perwakilan BPK. Nanti kami jelaskan Apa maksud pemeriksaan ini? Apa maksud rekomendasi? Bagaimana menindaklanjutinya? Bahkan untuk menindaklanjuti kami juga minta berdiskusi dengan teman-teman BPKP supaya bisa membantu Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti rekomendasi yang mungkin susah dilaksanakan. Itu dulu pernah kami lakukan lah. Jadi Ibu Bata anggota Dewan yang terhormat, pada saat berdiskusi dengan OPD ataupun dengan instansi di khususnya di pemerintah Provinsi Lampung sudah mengetahui permasalahannya secara jelas. Ya. Nah, Ibu Bapak hadirin yang kami banggakan, sinergi antara BPK dan pemerintah daerah dan DPRD memegang peran penting dalam memastikan keuangan negara dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel. Dan BPK dengan visi kami menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara, berperan memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta menjalankan pemeriksaan yang independen, profesional, dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami harapkan juga DPRD dengan peran strategisnya memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dengan mengintensifkan fungsi pengawasannya terhadap penggunaan APBN dan APBD, diantaranya dengan menggunakan laporan hasil pemeriksaan BPK. Kan sudah ada di ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dilakukan. Hadirin yang kami muliakan, terkait dengan rekomendasi BPK, pemerintah provinsi wajib menindaklanjuti. Istilah kami adalah nanti adalah kita menyebutkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat dalam hal ini gubernur wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Adapun posisi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK per 31 Desember adalah telah ditindaklanjuti sebanyak 79,84% atau 1.655 dari 2.073 rekomendasi. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 21% rekomendasi belum ditindaklanjuti. Untuk itu, kadang mungkin ada rekomendasi yang sudah lama Pak Gubernur, dari tahun 2005-2014, kalau memang itu tidak bisa dilaksanakan karena organisasi sudah bubar, pihak yang direkomendasikan sudah meninggal atau sudah tidak ditemukan, dari pihak provinsi pemerintah Provinsi Lampung bisa ke BPK, karena ada peraturan BPK nomor 2 tahun 2017 mengenai tindak lanjut itu, bisa menyatakan bahwa Pak ini sudah tidak bisa kami tindak lanjuti alasan ini, kami tidak bisa tindak lanjuti alasan ini, inilah nanti bisa kami nyatakan sebagai tidak dapat tindak lanjuti dengan alasan yang sah. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting, karena setiap rupiah yang dialokasikan mencerminkan kepercayaan publik dan harapan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sinergi seluruh pihak agar anggaran memberikan manfaat yang optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu bisa saja nanti dari pihak DPRD dan pemerintah Provinsi Lampung nanti BPK mungkin diminta untuk memeriksa kinerja dari program-program unggulan dari Pak Gubernur, supaya nanti pihak DPRD pun tahu BPK dapat mendukung rekomendasi yang terbaik apa. Ya. Untuk itu juga kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Lampung beserta jajarannya Sekda, Pak Sekda dan jajaran, dan juga serta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pemeriksaan BPK. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua serta memberkahi upaya kita dalam membangun bangsa dan negara ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mewakili Badan Pemeriksa Keuangan juga, kami mohon maaf apabila selama proses pemeriksaan mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan, tapi mohon Ibu Bapak yang kami hormati, pada dasarnya yang dilakukan BPK sebenarnya adalah kami melaksanakan tugas, dan juga dalam pemikiran kami adalah bagaimana kami memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pihak yang bisa kami periksa. Kami tutup sambutan ini kembali dengan pantunnya. Jalan-jalan ke Waikambas, singgah sebentar melihat gajah berdiri. Ada gajah berdiri sekarang ya. Laporan keuangan sudah berkualitas, opini WTP sukses dipertahankan lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santiago. Om Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, anggota 5, Bapak Dr. Bobby Aditya Rizaldi. Terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar, Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Bapak Novi Gregory Antonius Palenkahu, telah menyampaikan sambutannya dalam kegiatan rapat paripurna pada hari ini, di mana tadi laporan keuangan Provinsi Lampung tahun 2025.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Novi Gregory Antonius Palengkeho, MBA, AK, CSFA, selaku
1: Kepala Badan Perencanaan. Kali berturut-turut untuk pemerintah Provinsi Lampung dan menjadi bukti komitmen dan konsistensi yang sangat baik dari pemerintah Provinsi Lampung. Dan BPK juga tadi memberikan beberapa rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti, karena jika tidak ditindaklanjuti, hal ini akan menjadikan perhatian dari aparat penegak hukum. Dan pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Zausal.
3: Salam sejahtera untuk kita semua. Salam tabik pun. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Haji Ahmad Giri Akbar SE MBA, beserta pimpinan DPRD Provinsi Lampung. Yang terhormat Kepala Badan Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Bapak Novi Gregory Antonius Palengkaho, MBA, AKCA, CFRA, CSFA, CPA, CIAE. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, STMM. Wakapolda Lampung yang hadir secara virtual, Brigjen Polisi Dr. Randa Sumarto, MSI. Pangdam 21 Raden Intan yang diwakili oleh Irdam 21 Raden Intan, Brigjen Enjang, SIP, MP, MHAN, CGE, CAE. Kepala BPK Provinsi Lampung, Bapak Nugroho Heru Wibowo, SE MKOM, CSFA, SCPA, CAAK. Kajati Lampung yang diwakili oleh Kasih 3 Intelijen, Bapak Panji Warano, SA MHUM. Kepala Pengadilan Tinggi Lampung yang diwakili oleh Hakim Tinggi, Bapak Mahfudin, SH MH. Kepala Pengadilan Tinggi Agama yang diwakili oleh Hakim Tinggi yang hadir secara virtual, Bapak Dr. Randes Fuad Syakir, SH MH. Dan Rem 043 diwakili oleh Kasih Perskas Rem 043 Gatam, Kolonel Infantri Muhammad Erfani. Dan Nana Lampung, Letnan Kolonel Laut P. Irianto Kurniawan, BEng, MSS, MTR, OPSLA. Dan Brigip Lampung yang diwakili Kepala Akun Brigip dan Kolonel Laut S. Antoni Sugianto. Kabida Lampung diwakili oleh Agen Intelijen Madya, Letnan Kolonel Raya Haryanto. Dan Pomdam Lampung yang diwakili oleh Raden Pomdam 21 Raden Intan, Letnan Kolonel CPM Poni Kuspriyadi. Para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Lampung atau yang mewakili, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan kuasanya pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Sidang paripurna Dewan yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 pada pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya, sebagai upaya khusus kita dalam rangka menciptakan good governance khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Lampung yang telah secara bersama-sama mengawal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBD TA 2025 sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Sidang paripurna dewan yang saya hormati. Syukur alhamdulillah bahwa laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai dengan prosedur oleh BPK RI. Sesuai dengan batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kita patut memberikan apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut tepat waktu. Harapan kami di masa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga kita akan dapat terus tingkatkan. Secara bersama-sama, kita telah menyimak hasil audit laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Tentunya, opini BPK RI tersebut adalah hasil kerja keras kita semua. Baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan, dan DPRD sebagai pihak legislatif. Hari ini pemerintah Provinsi Lampung telah 12 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tentu saja hal ini bukan hanya prestasi, namun juga merupakan bukti komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kita sadari bahwa opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 yang diberikan oleh BPK RI pada hakikatnya merupakan suatu pencapaian serta tanggung jawab atas kinerja pengelola keuangan pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan. Sidang paripurna dewan yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih atas segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut. Namun demikian, karena kelemahan dan kekurangan kami dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung, masih terdapat temuan-temuan yang akan kita tindak lanjuti demi perbaiki ke depan. Selanjutnya, dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, kami telah menyusun rencana aksi atau action plan agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu. Kemudian, setelah penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI ini, maka dalam waktu dekat akan kami sampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sidang paripurna dewan yang saya hormati, melalui kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua BPK RI serta BPK RI perwakilan Provinsi Lampung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab dan pengelolaan keuangan daerah serta rekomendasi-rekomendasi yang sangat berharga dan sebagai solusi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya penata usahaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik lagi. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya sampaikan pantun. Sigar Lampung dipakai muli, menjadi mahkota budaya sendiri. Wajar tanpa pengecualian telah diraih hari ini untuk menjadi amanah dan terus berbenah diri. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sidang paripurna istimewa DPRD ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik pendengar, demikian tadi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausa telah memberikan sambutannya, maksud kami, terkait dengan laporan ataupun hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025. Dan Gubernur tadi mengapresiasi BPK atas kinerjanya dan akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK serta dalam waktu dekat akan membahas raperda terkait dengan laporan keuangan Pemprov Lampung tahun 2025.
2: MPD dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kepada Bapak kami persilahkan.
4: Dari Kementerian Agama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah sejenak kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan berkah dan ridho-Nya kegiatan kita pada hari ini. Untuk yang Muslim, doa akan kami pimpin bagi saudaraku lintas agama agar menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pada pagi hari ini yang penuh berkah, kami menadahkan tangan menundukkan hati kehadirat-Mu ya Allah. Dengan penuh rasa syukur kami memanjatkan puji atas limpahan karunia-Mu sehingga kami dapat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam keadaan sehat walafiat. Seraya berharap limpahan rahmat, berkah, taufik, ridho dan petunjuk-Mu senantiasa menyertai kami. Ya Allah ya Fattah, bukakanlah pintu rahmat dan pertolongan-Mu bagi kami. Jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Limpahkanlah ketenangan, kejernihan fikiran, keluasan hati, serta kebijaksanaan kepada seluruh peserta rapat, sehingga seluruh rapat rangkaian acara dapat berlangsung dengan lancar, tertib, aman, dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Lampung. Ya Allah, ya Hakim yang Maha Bijaksana, karunikanlah kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung kemampuan untuk melaksanakan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan integritas. Bimbinglah mereka agar senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, serta menjauhkan diri dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan amanah. Ya Allah, ya Hadi, wahai Zat yang Maha Pemberi Petunjuk, berikanlah kekuatan dan petunjuk kepada gubernur, wakil gubernur, serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadikanlah hasil pemeriksaan serta evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berintegritas. Ya Allah, ya Karim, eratkanlah tali persaudaraan dan persatuan di antara kami, seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Satukan hati, pikiran, dan langkah kami dalam semangat kebersamaan dan gotong royong membangun Lampung maju, sejahtera, dan bermartabat. Bimbinglah seluruh pemimpin dan masyarakat Lampung untuk bersatu, bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama Lampung maju menuju Indonesia emas. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadirin kami hormati, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ketua DPD Provinsi Lampung, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Giri Akbar, SE, MBA. Kami silakan.
1: Rapatnya juga Ketua DPD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar.
2: Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memandu acara ini dengan baik. Demikian tadi telah kita ikuti bersama rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Lampung dengan acara pokok-pokok penyerahan laporan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025. Dengan telah diterimanya hasil pemeriksaan BPK tersebut, kiranya dapat dijadikan bahan masukan bagi anggota DPR Provinsi Lampung dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat terwujud prinsip anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel. Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPR Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim jajaran BPK Provinsi Lampung, Pak Bowo, Pak Yudi Prawiratman, Pak Wilayah 1 dan Wilayah 2, Pak Bambang Hari Andito, yang telah melaksanakan seluruh rangkaian pemeriksaan Provinsi Lampung dan seluruh undangan yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna pada pagi menuju siang hari ini. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna istimewa ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi pendengar, dengan telah ditutupnya rapat paripurna istimewa oleh pimpinan rapat, maka berakhir pula siaran langsung kami dari gedung DPRD Provinsi Lampung. Saya Agung Ghazaldi mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio.

Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat

0: Saat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Wah, enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Kamu, gara-gara ribet rampung.

0: jualan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masnya juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

92,5 Pro 2 Remender Lombok, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Santai Siang. Gimana siang hari kamu? Udah mulai ngantuk belum nih yang kerja ataupun yang sekarang sedang berkendara ya? Biasanya jam-jam segini jam-jam rawan, jam-jam kayak aku kangen nih sama kasurku gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ngomongin soal ngantuk, kadangkala nih ya, tanpa kita sadarin kalau kita lagi berkendara nih, kita biasanya ngantuk terus terjadilah microsleep nih teman Pro 2 ya. Tapi baru-baru ini ya, mahasiswa ITB nih menciptakan sebuah inovasi yang menurut Angga keren banget. Dia ciptakan helm pintar yang bisa deteksi ngantuk dan juga cegah microsleep. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung baru saja menciptakan sebuah inovasi yang berpotensi meningkatkan keselamatan pengendara motor di jalan. Berangkat dari keresahan terhadap tingginya angka kecelakaan akibat microsleep, mereka mengembangkan sebuah helm pintar berbasis Internet of Things yang dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda kantuk sebelum terlambat. Yang dinamai ya helm ini ya teman Pro 2, Sadar Helmet. Wow, keren. Jadi, Sadar Helmet mengintegrasikan sensor ke otak untuk memantau kondisi fisiologis serta pola gerakan kepala pengendara. Wow, menarik ya. Nanti kalau kamu ngantuk mungkin akan dikasih tahu nih sama helmnya gitu. Jangan ngantuk gitu ya. Tapi ada baiknya kalau kamu berkendara ya usahakan kondisi badan kamu prima ya. Jangan sampai kamu kelelahan gitu ya kan. Biar nanti juga semuanya selamat teman Pro 2 ya. Tetap hati-hati di jalan, hati-hati berkendara dan juga jaga diri kamu. Karena yang bisa menjaga diri kamu ya kamu sendiri teman Pro 2 ya. Jangan sampai nyesel nantinya ya.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presisi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita nggak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku nggak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu nggak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: RRI Bandar Lampung.

0: kebakaran bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan Bergizi, majukan Indonesia.
4: 95 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Kamu, kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,5 Pro 2 Rebener Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ada kabar bahagia banget nih teman Pro 2 ya. Kenapa nih? Karena seekor gajah di Sumatera bernama Ria nih akhirnya melahirkan anak kelimanya di Taman Nasional Tesonilo Riau. Wow. Kabar gembira datang dari Taman Nasional Tesonilo di Riau nih. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin betina lahir dalam kondisi sehat dari induk bernama Ria. Bayi gajah tersebut dilaporkan aktif bergerak, tidak memiliki cacat dan sudah menyusui dengan normal, teman Pro 2 ya. Dilansir dari Kementerian Kehutanan, anak gajah itu ditemukan saat setelah dilahirkan oleh induknya ya, ditemukan oleh pawang gajahnya Erwin Daulay saat memindahkan gajah ke lokasi angonannya. Tim dokter hewan yang melakukan pemeriksaan awal memastikan bayi gajah dalam kondisi sehat. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Semoga makin banyak ya berita-berita menggembirakan tentang alam kita. Dan kita sama-sama bisa menjaga alam kita biar nanti bisa kita wariskan untuk anak cucu nanti. Siapa tahu bisa ketemu gajah langsung kan ya. Wow, seru banget.

Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin.

0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
1: Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 95 FM Pro 2 RRI Banteng Lampung.

0: Dilihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Teman Pro 2, jangan lupa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah dengerin Angga ya. Dan terakhir dari Angga, let's do fashion and expressiveness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, sekali di udara tetap di udara. Bye-bye semuanya.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 yang akan dibacakan oleh Nabila. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meminimalisir bahaya rokok tembakau atau vape di kalangan pelajar jenjang SMA sederajat di Tangerang. Selain menggandeng Badan Narkotika Nasional, BNN juga tenaga kesehatan dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah. Hal ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.

0: Demikian info pro 2 kali ini, Nabila pamit dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini

0: amount of time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola.

0: 25 Pro dari Urban Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sore ini bareng Gladys Valira
1: dan juga Nabila
0: yang bakal temenin kamu teman Pro 2 dari jam 3 sampai jam 5 nanti, cuma di Sore Ceria.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hai, lo sore teman Pro 2, sore ini masih bareng Gladys Palira
0: dan juga Nabila ya.
1: Iya. Gimana nih kak? Gimana nih Nabila untuk sore hari ini? Kayaknya gedubrak-gedubruk deh hari ini kayaknya.
0: Lumayan padet.
1: Soalnya kayaknya kelihatan banget gedubrak-gedubruk kesininya.
0: Lumayan gedubrak-gedubruk. Kayak memang everyday macet ya.
1: Oh iya betul, benar. Di mana-mana lagi macet banget teman Pro 2. Mungkin tapi kalau misalnya kebetulan kalau aku kan dari arah W Halim ya. Jadi tadi itu bener-bener macet banget. Kalau kamu dari mana?
0: Aku dari Raja Basa.
1: Oh, waduh, jauh banget.
0: Macet memang.
1: Jauh banget di Advent biasanya ya.
0: Nah, itu dia. Banyak kita perhentiannya.
1: Biasanya kalau misalnya sore-sore tahun Pro 2 apalagi ini kan pulang-pulang jam kerja ya. Biasanya tuh macetnya luar biasa tahun Pro 2 untuk sore-sore. Apalagi jam 5 nih biasanya di depan Unila tuh udah.
0: Benar.
1: Setengah jam kita di situ tahun Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian lagi dalam perjalanan, siap-siap aja tahun Pro 2 karena sore ini adalah sore yang menunggu macet.
0: Iya, tapi walaupun menunggu macet kayaknya sore ini enggak terlalu lu bikin bad mood karena besok udah weekend.
1: Iya, betul. Biasanya kalau weekend itu banyak orang-orang yang udah olahraga.
0: Benar.
1: Terus juga kayak meluangkan waktu untuk kayak family time gitu kan. Nah, kalau misalnya nih lu sendiri kalau misalnya untuk liburan itu weekend itu ngapain aja?
0: Sebenarnya biasanya itu sering sih beberapa kali sepedahan.
1: Wow.
0: Tapi kayaknya lagi cedera jadi kayaknya kita break dulu, kita Netflixan aja.
1: Oh. Jadi di rumah dulu nih ya.
0: Oke, oke. Kalau sendiri ngapain?
1: Kalau gue biasanya ini sih, kalau hari Minggu biasanya olahraga. Olahraga kadang di rumah, kadang juga lari di stadion kebetulan gitu. Jadi kalau misalnya dari teman-teman Pro 2 nih, kalau misalnya weekend ngapain? Entah kalian olahraga kah atau mungkin kalian jalan-jalan sama keluarga kah? Nah, nanti kita bakal cerita-cerita teman-teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 kita enggak berdua doang nih Nabila.
0: Yes.
1: Karena ada salah satu narasumber yang keren banget, tapi kita enggak bakal spill sekarang.
0: Nanti dong.
1: Nanti dong. Jadi buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di Sore Ceria.

0: 105 Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman berdua masih bareng Gladys Valira
1: dan juga Nabila di Sore Ceria.
0: Ya, teman berdua, seperti yang kita bilang nih, teman berdua, sore ini kita gak berdua aja nih, teman berdua, karena ada salah satu narasumber yang keren banget nih, Nabila.
1: Ya, udah bareng kita ya.
0: Iya, betul.
1: Ini namanya Kak Cahya Septianto.
0: Oke.
1: Jadi Kak Cahya ini ya, Gladys, dia tuh mungkin bisa dibilang salah satu pelopor sport fotografi di Bandar Lampung sejak 2020 nih, teman-teman.
0: Wow, keren banget. Boleh kita sapa langsung nih Kak Cahya. Halo Kak Cahya.
2: Halo, selamat sore teman-teman pendengar semua.
0: Oke, selamat sore. Kak Cahya udah makan belum? Kayaknya lemes banget nih.
2: Sudah.
0: Oke,
2: lebih
0: sudah.
2: Nervous aja sih.
0: Oh, nervous. Kayaknya deg-degan nih ya.
2: Betul.
0: Aman Kak, aman di sini. Enggak diapa-apain. Pertanyaan santai juga nih Kak.
1: Iya, betul.
0: Gimana nih Kak? Kakak kan sendiri tuh salah satu fotografer ya, Kak. Dan kita boleh tahu enggak sih Kak, Kakak tuh udah mulai dari kapan nih untuk menjadi seorang fotografer?
2: Kalau untuk mulai di sport fotografi sih memang di 2020-nya ya. Tapi untuk ketertarikannya memang dari akhir-akhir kuliah sih. Cuman untuk ke sport fotografi nggak murni langsung dari tercetus ide saya sendiri sih sebenarnya. Karena lebih first idea itu dari teman kuliah yang ngajakin. Karena memang dia lebih berkecimpung di dunia apa ya, olahraga atau sepak bola. Dia memang konten kreator sepatu bola dulunya tuh. Jadi lebih punya pengetahuan luas seputar sepak bola itu, termasuk fotografi ataupun yang kayak gini-gini di dari Jakarta. Dia ngajak untuk di Lampung. Kita riset, di Lampung belum ada memang yang secara komersil atau secara freelance kayak gini. Akhirnya tercetus dah, yaudah mulai. Mulai sport fotografi di 2020.
1: Berarti di 2020 itu mungkin bisa dibilang gak banyak ataupun mungkin belum ada gitu ya kayak.
2: Kalau seingat waktu riset dulu, nyari tuh ada satu tuh namanya kalau gak salah tuh Ebi Jepret, tapi belum melakukan secara komersil ataupun freelance kayak menggunakan apa ya, bayar, mesti dibayar gitu kan. Jadi yang aku tahu ya masih sebagai hobi. Kayak waktu itu ada Badak Lampung kan di, nah ini masih fotoin Badak Lampung di Pekor gitu kan. Nah, kami mencoba untuk mengkomersilkannya, mengkomersilkan lebih mungkin kalau sekarang aku mikir lebih mengeksploitasi teman-temannya kali ya. Jadi kayak mereka suruh kita bayar kita fotoin gitu kan. Tapi ya memang ya karena saat itu kan mikirnya mencoba ngadopsi yang udah ada di Jakarta gitu kan. Sebagaimana banyaknya tren-tren dari Jakarta kita bawa ke Lampung kan. Itu juga kita coba bawa ke Lampung.
0: Berarti Kakak ini seorang sport photographer, benar ya?
2: Betul.
0: Kenapa Kakak tertariknya ke olahraga? Kenapa enggak yang lain? Kalau boleh tahu nih.
2: Itu berhubungannya karena berhubungan antara satu hobi dengan hobi yang lainnya kali ya. Pertama hobi fotografi, terus ya pasti saya hobi sepak bola dan olahraga.
0: Ini jadi emang Kakak suka
2: betul,
0: nih.
2: Betul, menyambungkannya jadi kayak enggak susah aja gitu.
0: Paham. Nah, kalau misal dari Kakak sendiri nih, kan tadi kan Kakak suka tuh untuk olahraga sepak bola gitu. Berarti Kakak udah banyak banget nih memori untuk menjadi seorang fotografer di olahraga tersebut. Apa udah banyak juga nih paddle atau apa gitu?
2: Kalau untuk secara keseluruhan sih sebenarnya karena namanya bukan football photographer tapi lebih ke sport photographer, dia mengcover olahraga-olahraga lainnya ya.
0: Berarti udah banyak nih ya.
2: Tapi memang mayoritas yang berkembang di Lampung tuh pesatnya sepak bola, mini soccer dan futsal. Mulai olahraga-olahraga lain mulai melirik tuh kayak mau juga dipotoin pas olahraga kayak basket, tenis, paddle, bulu tangkis.
0: Lagi sekarang lagi banyak banget orang-orang yang olahraga nih ya.
2: Running salah satunya.
0: Iya betul. Saya juga loh.
1: Nah, kan kalau tadi Kak Cahya sempat bilang emang hobinya juga di olahraga. Berarti untuk dapat klien enggak terlalu sulit ya, Kak ya?
2: Betul sih. Sebenarnya sulit enggak sulit ya, karena kan dilihat ke relasi juga ya. Kayak misalnya background kayak dari kuliah atau teman-teman komunitas gitu kan. Cuman kalau untuk pure kayak sesama hobi olahraga ya memang bisa dikatakan nggak terlalu sulit, tapi juga nggak bisa dikatakan mudah banget untuk cari kliennya.
1: Tentatif gitu ya?
2: Iya betul.
1: Selama ini yang mungkin bisa dibilang kayak banyak banget permintaannya, momen apa sih Kak?
2: Udah kalau rata-rata sih bisa ku bilang 70-80% tuh di weekday dan weekend tuh mini soccer. Karena salah satu olahraga yang lagi berkembang di Lampung tuh kan mini soccer ya. Banyak ya, lapangan lagi dibangun, mini soccer. Baru ya turunan ya sepak bola, futsal, yang lagi naik tuh mungkin bisa dikatakan paddle sama basket ya.
0: Bener,
2: paddle,
0: basket tuh.
2: Running gak dimasukin ke situ karena memang udah ada kelompok sendiri tuh di orang. Memang olahraga yang udah jalan sendiri sebelum ada kayak ginian gitu kan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya dari kakak sendiri kan 2020 ya kak mulainya. Nah, menurut kakak sendiri dari perkembangan dari awal kakak mulai 2020 sampai 2020 ini jauh nggak pesat tingginya gitu kenaikannya?
2: Sangat sangat pesat dan sangat jauh ya. 2020 waktu mulai dulu itu kan malah orang tuh masih asing sama dengan sport fotografi secara freelance.
0: Oke.
2: Okay. Secara komersil ini ya. Dulu ketika nyari kayak nyari portofolio lah ya, nyari orang-orang yang untuk tertarik itu pasti kan aku ngasih gratis ke mereka. Yeah. Ada yang lagi main di lapangan Unila atau lapangan mana aku lagi lewat, aku coba fotoin kan. Dan aku tawarin nih kak fotonya. Pertanyaan mereka malah kayak, ngapain main bola kok difotoin gitu kan.
0: Oh.
2: Ini memang belum ada penerimaan atau
0: belum.
2: Mungkin bukan penerimaan kali, tapi belum teredukasi
0: iya,
2: aja
0: betul.
2: Apa guna dan manfaatnya.
0: Iya, padahal sekarang tuh kak kalau misalnya kita lari aja di stadion itu udah ada yang fotoin kan. Bahkan itu
2: betul.
0: Pun sekarang berbayar
2: betul.
0: Gitu kan. Jadi mungkin orang-orang sekarang tuh lebih, sekarang tuh mau lari tuh nyari orang tuh yang foto kan, bener kan?
2: Entertain ya.
0: Iya, entertain. Jadi kalau misalnya orang-orang lari tuh sekarang nyari yang kameranya di mana nih gitu. Justru kalau misalnya menurut saya sendiri, kalau misalnya dari hal-hal kayak gitu tuh malah orang-orang makin tertarik deh untuk olahraga kan.
2: Betul.
0: Karena udah ada yang fotoin.
2: Sebenarnya gitu. Kalau aku share POV aku sendiri ya, karena yang sebagai pelaku usaha dan juga pelaku olahraganya pisau bermata dua sih. Maksudnya kalau kita mau olahraga cuma bergantung terhadap foto, ya gak akan sehat-sehat gitu kan. Tapi kalau justru jadi motivasi juga, ah mau olahraga biar ada fotonya.
0: Iya betul. Jadi post di Instagram atau dimana kan bisa jadi keren nih gitu.
2: Sebenarnya itu juga yang balik ke 2020 tadi. Ketika dimotoin terus kita kasih hasilnya, nih kak untuk fotonya atau nawarin mau gak difotoin. Mereka nanya untuk apa olahraga kok difotoin kan. Ya aku ya sebagai media promosi aku mengedukasi mereka. Ini kan udah zaman modern kan, zaman digital kan. Aku cuma bisa bilang foto kakak ntar bisa kelihatan keren dari teman-teman kakak yang lain. Lagi main bola ada fotonya, lagi nendang ada fotonya. Baru mereka teredukasi, oh iya juga ya, keren juga ya, boleh deh kayak gitu-kayak gitu mulai.
1: Mungkin bahasa Gen Z-nya tuh ngasih makan Instagram.
2: Betul, ngasih makan ego kali ya.
0: Iya betul, biar keren kan. Tapi itu sebenarnya ada plus minus sih nomor 2. Benar kan ya, jadi kalau misalnya ya plusnya ya itu. Jadi kayak banyak juga fotografer tuh makin naik gitu. Dan plusnya juga banyak juga yang olahraga sekarang walaupun untuk foto doang.
2: Betul.
1: Nah kalau ngomongin beberapa olahraga yang sempet kakak fotoin gitu kan ya, di antara olahraga-olahraga itu ada gak sih kak kesulitannya masing-masing?
2: Pasti ada kak kesulitannya masing-masing. Mungkin untuk kalau dibilang bukan sulit sih, maksudnya punya keunikan masing-masing kali ya. Tantangan masing-masing kali ya, keunikan masing-masing. Kayak kalau mini soccer tuh kayak ya udah aja gitu. Mungkin karena udah makanan sehari-hari gitu ya, kayak weekend ya weekday udah itu semua. Mungkin kalau yang ada hal baru waktu awal-awal tuh kayak pedal dan tenis mungkin tuh kan, karena ya karena di dua belah pihak kan, jadi kanan kiri ganti-ganti side lapangannya gitu kan. Belum lagi kalau pedal dia kecil, kena bola tuh lebih memungkinkan banget untuk kena bola.
0: Itu sih.
2: Kalau basket mungkin karena dia, kalau bola kan ya semata aja gitu kan level yang lihat. Kalau basket ke atas mungkin ngarahin kamera ke atas,
1: agak olahraga ya tangannya.
0: Jadi ada tantangan
2: tersendiri.
0: Keren. Oke, mungkin kalau misal untuk nanya-nanya yang lebih dalam, mungkin kita bakal bahas abis lagu-lagu putar ya Nabila.
1: Boleh
0: ya.
1: Banget.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, jangan kemana-mana, tetap dengerin kita dan juga Kak Cahya.

0: 9,5 Pro 2 dari mana lama teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bareng Gladys Palira dan juga
0: Nabila.
1: Iya.
0: Dan juga satu lagi
1: ada satu narasumber kita yang sangat spesial nih Tampra 2. Karena kita enggak berdua aja, tapi kita di sini bertiga. Balik lagi bersama Gladys Valira dan juga ada Kak Cahyo nih. Bener ya? Cahya. Kenapa sih Kak Cahya? Cahya, sorry Kak. Aku manggil temanku ada namanya Cahya, Cahyo. Jadi kebiasaan Cahyo. Oke, Kak Cahya Septianto, salah satu freelance sports photographer, pelopor sport fotografi di Bandar Lampung nih Tampra 2. Yang mungkin tadi kita udah tanya-tanya ya, dia mulainya dari tahun 2020, terus inspirasi dari teman kampus ya Kak?
2: Iya, teman kampus.
1: Oke, boleh deketan lagi Kak mic-nya. Dinaikin aja.
2: Kayak masih nervous juga.
1: Masih nervous, oke. It's okay.
0: Ya, kalau tadi kita udah ngomongin gimana sih sekarang gitu ya, Kak Cahya bisa berapa ada kliennya macam-macam, segala macam ya. Tapi kan emang kalau membangun sebuah bisnis itu kan enggak langsung jadi mantep gitu ya. Kira-kira zaman dulu tuh apa sih Kak struggle awal-awal tuh?
2: Struggle awal-awal terutama untuk di sport fotografi yang masih terkesan apa ya? Jenis atau bidang yang baru kali ya kan, belum familiar teman-teman di Lampung tuh pasti mereka nanya kayak gunanya apa, manfaatnya apa, kenapa harus pakai gitu kan. Itu yang selalu jadi strugglingnya sih. Cuman balik lagi, namanya kita berbisnis kan, kita salah satu media promosinya itu mengedukasi kan. Ya mulai dari situ lah mengedukasi, karena ya kita ngasih tahu kayak sekarang kan udah zaman modern, zaman digitalisasi ya kan. Ya kita ngasih tahu salah satu manfaatnya ya untuk naikin di bidang entertain. Ya bahasa kasarnya kamu bakal lebih keren kalau punya foto di media sosial lagi olahraga gitu kan. Apalagi kalau untuk teman-teman yang misal punya usaha-usaha tertentu di bidang sepatu atau cloth baju dan lain-lain kan bisa mempromosikannya di foto tersebut kan. Gitu. Jadi ya kami mengedukasinya kayak intinya kamu bakal kelihatan lebih keren dibanding teman-teman kamu yang gak punya foto olahraga di internet, istilahnya gitu, terutama di IG dulu kan.
1: Iya, sampai sekarang kok Kak.
0: Nah, boleh spill gak sih Kak, waktu awal kira-kira berapa ratus klien yang didapat?
2: Gak sampai kayak gitu ya, karena 2020 mulai itu aku bareng dua temen aku kan. Itu mulai, aku lupa bulan apa, pokoknya berbulan-bulan tuh yang belum ada klien, belum ada customer. Dan pas pertama kali menguji kayak istilahnya kan kita ketika mulai kan harus tahu ya takaran kayak misalnya ya kamera settingannya dan lain-lain itu kan. Kebetulan ada teman komunitas FBI Football Boots Indonesia yang apa ya, dan sukarela nggak apa-apa nih fotoin kami. Memang mereka terjadwal untuk main tiap minggu gitu kan. Jadi ya jadilah mereka kita fotoin. Tapi saat itu ya nggak minta bayaran lah, karena kami tahu diri kan kayak kami butuh portofolio juga kan. Gitu kan, fotoin. Terus sampai lupa berbulan-bulan, pokoknya dari aku kurang lebih ingat dari 20 orang dipotret secara gratis gitu kan. Mungkin ngechat lagi nanya penasaran tuh mungkin cuman di bawah 10 kayak 7 gitu kan. Baru yang benar-benar kayak misalnya tertarik tuh pakai mungkin 2 sampai 1 gitu
1: kan. Oke, berarti perjalanannya tuh lumayan cukup sulit juga ya Kak dari awal. Berarti enggak seperti orang-orang lihat, ah enaknya di tahun 2026, mereka enggak lihat tuh behind the scene di 2020 seperti apa gitu. Keren-keren. Nah, kalau misalnya dari Kakak sendiri nih, ada enggak sih Kak teknik khusus untuk nangkepin foto yang bagus gitu?
2: Kalau secara teknikal sih sebenarnya sama kayak fotografi umumnya ya, kita belajarin ya. Yang kalau teman-teman yang tahu fotografi pasti tahu namanya segitiga exposure ya.
1: Oh iya, exposure kan. Betul.
2: Ya kurang lebih sebenarnya semuanya sama, cuman bedanya kalau di secara teknikal tuh sport tuh lebih tinggi untuk penangkapannya. Misal jadi ketika kita lari kelihatan membeku atau nge-freeze gitu kan, nggak ada blurnya. Nah itu mungkin ditinggiin aja di shutter speednya gitu kan, dan lebih ke kalau moto kami di olahraga tuh biasa harus stabil kan. Ada namanya monopod yang kita pakai. Kalau tahu tongkat yang di foto kamera, nah itu gunanya untuk biar kami nggak goyang-goyang tangannya.
1: Dan berat juga gak sih Kak kamera itu?
2: Iya,
1: berat kan ya?
2: Lensa panjangnya itu berat sih. Jadi kurang lebih ya untuk gimana teknik aku sebenarnya tekniknya umum aja, cuman lebih ke apa ya? Semakin terbiasa sering moto, makin paham gimana bakal
1: hasilnya bagus.
2: Hasilnya bagusnya gimana?
3: Soalnya kayaknya kalau misalnya di aplikasi foto you pun itu biasanya beda-beda tuh warna-warna itunya. Betul. Berarti emang tergantung dari fotografernya juga ya, gitu ya.
2: Tiap fotografer mungkin punya apa ya, punya base, ciri khas sendiri, iya, betul, kali ya, ciri khas sendiri masing-masing.
3: Oke, okay. Nah berarti tadi kan kakak bilang tuh kalau misalnya kakak tuh kalau misalnya fotografer tuh biasanya bawa tongkat. Ada nggak sih kak alat yang wajib juga dibawa selain tongkat tersebut sama kalo kamera ya?
2: Kebetulan kan aku ngonten juga gitu, di TikTok ataupun IG kayak share tips, insight dan lain-lain gitu. Kalau aku pernah buat konten, sebenarnya belum di konten, baru di script doang. Itu ada tiga yang nggak boleh ketinggalan ketika ngejob. Pertama monopod. Kedua memori. Ketiga kursi.
3: Kursi. Oh untuk duduk ya.
2: Betul.
3: Aku lihat orang-orang duduk tuh biasanya di stadion. Iya.
2: Kelebihan dan kekurangan masing-masing kalau nggak bawa. Karena kalau pakai kursi dan kita ngemper dong kan fotonya terlalu rendah tuh kan. Malah ngelihat ke atas gitu kan. Jadi maksudnya kayak kalau disebut di fotografi namanya low angle. Low angle memang bagus gitu kan, tapi nggak sepanjang permainan pakai low angle juga gitu. Dia juga bakal pegel lehernya karena terlalu rendah. Itu sih.
0: Berarti sebenarnya mungkin ini tuh termasuk freelancingan yang emang orang kalau mau coba tuh bisa ya kak ya?
2: Bisa dong. Menurut aku orang mau coba bisa, cuman balik lagi apakah bagus atau tidaknya balik lagi pengalaman mungkin ya.
0: Dan sesuai selera kliennya juga gitu ya.
2: Betul.
3: Oke okay, oke. Okay. Nah kalau misal dari kakak kan sendiri kan salah satu fotografer yang biasa ada di klub gitu ya. Maksudnya klub olahraga gitu ya. Nah kalau misalnya dari kakak sendiri ada nggak sih kak kayak kakak tuh mendekatkan diri dengan para atletnya kak atau iya para atlet ya kalau olahraga tuh.
2: Namanya kalau pasti ada kak ya. Namanya kita berbisnis kan bukan cuma ngejual hasil tapi juga ngejual apa ya,
3: relasi
2: menjual, untuk mendapatkan relasi itu kita harus menjual kedekatan juga kan tapi betul. Bukan artinya kita apa mengada-adakan kayak dibuat-buat gitu kan. Pasti kita mendekatkan dengan cara hasil yang bagus, yang konsisten, waktu yang gak terlambat, gitu-gitu. Maksudnya kurang lebih kita perhatian juga kayak gimana hasilnya, ada yang kurang gak gitu kan. Kalau ada yang misalnya ada komplain bilang aja gitu kan. Jadi mereka ngerasa kayak wah ini peduli nih dengan hasil-hasilnya, peduli nih dengan klub gua gitu kan. Jadi kurang lebih akan terbangun relasinya sekuat apa.
3: Oke.
0: Berarti nih kak, kan kita udah ngomong panjang ya kak ya tentang sport fotografi sendiri. Kalau misalkan untuk mau pakai jasa kakak sendiri, kira-kira harus ada hamin 2 bulan udah booking atau gimana?
2: Oh enggak. Aku belum sepadat itu. Tapi memang teman-teman sport fotografer lain ada yang udah sepadat itu, memang padat kan, sampai punya tim sendiri gitu kan. Tapi kalau aku sendiri belum sepadat itu karena aku kan kerja juga ya, jadi gitu. Memilah-milih juga. Enggak bisa semua aku ambil. Tapi mau semua bisa diambil. Kalau aku sih ya enggak sih saat itu ngechat. Kecuali misalnya weekend kali ya, di hari Minggu ya, Minggu sore biasanya kalau mepet, bukan cuma aku sih, teman-teman yang lain juga kalau mepet. Misalnya hari Minggu pengen booking gitu kan untuk sore, tapi dari Jumat atau Sabtu booking biasanya udah pada penuh. Tapi kami ini kan komunitas ya, ada teman-teman pasti bakal saling lempar.
3: Oh sharing ya, itu enaknya komunitas.
2: Betul, yang belum ada job di jam segini siapa, ntar kita oper gitu.
0: Berarti komunitasnya emang suportif juga ya kak?
2: Alhamdulillah komunitasnya juga cukup suportif sih.
3: Iya, jadi saling backup juga ya kak ya. Jadi kalau misalnya kakak lagi kosong terus dapat job dari teman-teman, mungkin bisa disupport oleh teman-teman dari tim tersebut. Keren, berarti ada plusnya juga, banyak nih plusnya.
2: Betul, makanya tadi balik lagi ke relasi. Relasi bukan cuman ke sesama ke customer, tapi relasi ke sesama fotografer juga.
3: Oke. Nah aku mau nanya nih kak, sebagai kakak sport fotografer nih ya, ada gak sih menurut kakak hasil foto yang bagus banget itu pada saat kakak foto apa?
2: Bagus banget
3: kakak,
2: ya?
3: Iya, hasilnya kalau menurut kakak kayak wah bagus banget nih gitu.
2: Salah satunya mungkin bisa dibilang pas hujan-hujan rintik kali ya. Jadi lebih ya kan? Epic. Maksudnya kayak, tapi bukan yang hujan lebet banget ya. Kalau hujan lebet banget itu udah chaos kelihatannya. Tapi kalau misalnya baru hujan-hujan rintik gitu kan di lapangan mini soccer, apalagi ambil low angle ke bawah dikit, pemainnya deket ke kita, pas nendang gitu kan, di belakang itu ada rintikan hujan, terus ada percikan kakinya nendang
3: keren
2: juga
3: banget
2: kan.
3: Itu.
2: Iya, cukup epic aja sih.
0: Nah itu
2: epic.
0: Tuh tips buat komunitas mini soccer ya. Cari dulu nih, momen hujan nih kapan nih.
3: Berarti walaupun hujan pun seorang fotografer tuh tidak ada halangan ya, tetap gas gitu, selagi hujannya tidak gimana-gimana gitu. Enggak,
2: kami bawa payung.
3: Kita bawa payung. Kalau enggak kameranya ya nanti ya.
2: Iya betul, kamera dan lensa kan ya elektronik ya, air pasti konslet atau rusak.
0: Berarti mungkin agak tantangannya antara nih apa hasil bagus banget atau kamera agak
2: iya betul
0: servis
2: kamera rusak itu udah pasti makanan teman-teman FG FG semua fotografer oh, iya. Lensa rusak kamera rusak itu udah jadi resiko namanya kita
3: iya betul
2: usaha ya
3: pasti ada aja resikonya betul kadang kita megang sendiri aja pasti nggak hujan aja pasti ada aja hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Oke, mungkin masih banyak lagi ya Nabila ya untuk sharing session bareng Kak Cahaya ini. Mungkin Tompro 2 yang lagi dengerin kita, jangan kemana-mana Tompro 2 karena kita bakal tetap ngobrol bareng Kak Cahaya cuma di Sore Ceria.

0: 95 Pro di Rebana Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng Gladys Palira.
1: Nabila juga ada di sini.
0: Dan juga ada Kak Cahya. Halo Kak Cahya.
2: Halo, masih di sini.
0: Oke. Kak Cahya udah masih nervous apa enggak? Udah enggak?
2: Turun.
0: Oke. Okay. Mungkin awal-awal aja kali ya tadi. Betul. Ya. Jadi kayak agak-agak kaget gitu.
1: Anggap aja Kak Cahya ini lagi jadi orang difotoin kalau di lagi olahraga. Tuh nervousnya tuh sama, betul. Kak.
2: Terasa terintimidasi memang.
0: Iya. Kalau misalnya ini foto kan gini nih, kalau Kakak di sini kan mungkin agak-agak gugup kalau ngomong takut.
2: Mungkin bener analogi seperti itu kali ya.
0: Iya. Oke, tadi kita udah bahas-bahas Tong Pro 2 mengenai salah satu fotografer, sport fotografer di Bandar Lampung, yaitu tadi Kak Cahya Septianto. Nah, kalau misalnya dari Kak Nabila sendiri, mungkin dari Nabila sendiri ada pertanyaan lagi nggak nih untuk Kak Cahya?
1: Nah, kan ini memang banyak banget ya, udah mulai aware juga ya orang-orang tentang olahraga. Dan juga emang semakin jadi nih orang-orang tuh ngasih makan Instagram nih ya Kak ya. Mm-hmm. Gimana nih kalau misalkan emang kita punya komunitas ataupun kita pingin difotoin, kita lagi lari atau gimana gitu ya Kak, kita lagi olahraga apa gitu, boleh gitu Kak? Kemana Kak hubunginnya?
2: Untuk teman-teman pendengar yang memang butuh jasa foto, terutama di olahraga, sport fotografi, itu mungkin bisa aku bantu untuk fotoin. Kalau di IG ada reshoot.ray.
1: Reshoot.ray.
2: Iya. Ada di TikTok juga sama reshoot.ray untuk bisa booking kedua itu, tapi di IG ada kok di profile untuk chat WA langsung untuk melakukan pembookingan. Atau kalau memang mau nonton atau ngikutin konten-konten seputar sport fotografi, insight cerita di pinggir lapangan, atau tips and trick dan lain-lain, atau cerita seputar sport fotografi, bisa juga follow untuk ngikutin konten-kontennya.
1: Berarti selain emang Kakak street fotografi, Kakak ngonten juga?
2: Betul.
1: Oh, keren.
2: Justru ngonten kan salah satu media promosi.
1: Iya.
2: Media promosi aku untuk ngenalin ke orang bahwa aku sport fotografer gitu kan, ngasih tahu kelebihan dan kekurangannya.
0: Iya, sebenarnya enaknya tuh kita tuh kalau misalnya punya usaha tuh emang paling bener tuh promosiin di TikTok gitu, misalnya di TikTok gitu. Iya. Kan biasanya kayak Kakak kan mungkin ngevideoin orang-orang yang lari gitu, mungkin buat pas FYP itu kan orang-orang wah interest nih salah satu fotografer yang bagus, bisa aja langsung ke kontak Kakak.
2: Betul
0: gitu.
2: Dan fun fact-nya aku kan baru sebulan dua bulan ini ya apa aktif di TikTok, udah ada lama, cuman nggak seaktif ini kan. Ya udah, ternyata berapa kali tuh moto nanya aku, misalnya kalau yang baru gitu kan, istilahnya orang baru yang baru booking, belum pernah booking, aku nanya dari mana Kak bookingnya, dan beberapa kali tuh dari TikTok ternyata. Dari TikTok Kak, ngelihat ini apa, ngelihat kontennya terus coba cari tahu dan booking. Oh, kataku ternyata efektif juga ya TikTok itu menurut aku.
0: Aku juga gitu kok, mau nyari apapun itu pasti di TikTok. Karena TikTok tuh kan biasa kan berarti real gitu ya kan, videonya tuh dia pakai sendiri. Jadi kan percaya gitu,
2: mencerminkan
0: dengan
2: Gen Z banget sih, enggak ke Google tapi ke TikTok.
0: Iya, karena aku emang Gen Z nih by the way. Jadi mungkin nyari di TikTok. Nah, mungkin dari Kakak sendiri nih aku mau nanya sedikit lagi nih Kak. Kalau misalnya dari Kakak sendiri nih buat para pemula yang mungkin di luar sana masih baru-baru mulai untuk menjadi sport photographer, ada enggak sih Kak tips untuk mereka gitu?
2: Kalau tips untuk teman-teman yang mau melakukan sport fotografi, itu sebenarnya enggak harus punya basic yang sport photographer banget, tapi menurut aku cukup punya interest atau ketertarikan dengan fotografi. Terus dikonsernin ke fotografi. Mulai kayak riset kayak alatnya harus seperti apa nih, terus belajar-belajar sedikit-sedikit nyoba. Jangan takut jelek. Jelek itu progress. Jelek itu memang bagian dari perjalanan gitu. Jadi jangan takut kayak mau foto nih takut jelek, jangan, biarin aja jelek, nanti juga berbulan-bulan jadi tahu sendiri bagusnya kayak mana gitu kan. Terus tapi bedain ya jelek untuk kita lagi belajar sama untuk komersil ya, maksudnya kalau udah siap kerasa menurutnya bagus dengan cerminan, ada fotografer siapa dilihat kayaknya udah mirip-mirip nih, atau seenggaknya kurang lebih bisa deh gue jual, baru boleh tuh buka hasil. Karena ya kalau misalnya kita asal-asal untuk komersil, bakal jadi bumerang juga. Orang bakal kecewa juga kan, gak mau booking lagi. Jadi matangin jelek-jelek itu sebelum mengkomersilkannya. Jangan takut jelek lah pokoknya untuk mencoba.
0: Jangan takut untuk mencoba intinya. Betul. Ya, betul, karena kan emang semuanya tuh gak langsung instan gitu. Yes. Pasti ada proses segala apapun tuh pasti ada prosesnya gitu.
1: Berdarah-darah dulu nih sebelum jadi sekarang.
0: Iya pasti dapet, terus gak ada customer pasti dapet nomor 2. Jadi mungkin buat teman-teman nomor 2 yang lagi mencoba hal-hal baru, jangan patah semangat. Betul gitu banget. Nah terakhir nih Kak Cahya, aku mau nanya dari kita berdua, ada gak nih harapan Kak Cahya untuk perkembangan fotografi olahraga di Bandar Lampung untuk kedepannya seperti apa nih?
2: Untuk harapan sih pasti bisa terus menjadi bagian dari teman-teman yang berolahraga kali ya, menemani teman-teman yang berolahraga dengan cara ya mengapresiasi ya dengan ya sebagaimana, maksudnya mengapresiasi itu cukup kayak repost dan ngetek itu sangat mengapresiasi loh untuk teman-teman fotografer lainnya. Betul, gitu kan. Karena merasa kayak wah kita di upload terus ada bagian kita yang di mention gitu kan, jadi orang tahu gitu kan. Terus kedepannya mungkin harapannya bisa ya mungkin kalau terkait kayak harga dan lain-lain itu udah pasti melalui banyak pertimbangan ya, berdasarkan teman-teman kayak ini kayaknya pas deh mencoba untuk nggak kemahalan, mencoba juga untuk tidak kemurahan, untuk menjaga teman-teman, kan banyak juga teman-teman bergantung di profesi ini gitu ya. Kalau aku sendiri karena kebetulan bekerja juga gitu kan, jadi ya so-so aja gitu. Tapi kalau memang bisa memperbaiki berbanding lurus, kualitas naik ya harga naik ya akan lebih bagus gitu kan maksudnya. Jadi ya lebih kompak juga sih teman-teman komunitas.
0: Iya betul. Berarti tadi kakak sendiri udah berharap untuk kedepannya menjadi seorang fotografer juga pasti yang jauh lebih baik, lebih rame customernya.
2: Amin. Insya Allah. Amin.
0: Dan mungkin terakhir deh kakak, tadi kan kakak udah mention di awal, boleh sekarang mention lagi untuk Instagram kakak, boleh?
2: Mungkin bisa bisa ke IG atau TikTok, TikTok reshoot.re.
1: reshoot.re.
0: Oke, itu ya buat teman-teman berdua yang mungkin
1: langsung follow dulu, enggak ada yang tahu loh kita kapan butuhnya.
0: Emang biasanya kelihatannya sekarang enggak butuh, tapi nanti pasti bakal butuh teman-teman berdua.
2: Sebenarnya di nama Reshoot juga panjang sih kalau mau cerita filosofisnya kenapa nama Reshoot, cuma takut aduh kalau masih ada waktu mau banget aku bahas.
0: Berarti ada tersendiri ya Kak, ada nama tersendiri. Oke. Nah buat teman-teman produa yang mungkin pengen ajak Kak Cahya nih teman produa untuk kerjasama bersama kalian, bisa banget tadi langsung ke Instagram @reshoot. Reshoot ya?
2: Reshoot.re.
0: Oke. Mungkin ada lagi Nabila yang mau diobrolin?
1: Iya kayaknya kita udah banyak banget ya info yang jadi kita gak tahu ternyata ada ya. Dan ternyata memang banyak dan sudah berkembang luas ya street photographer ini, sport photographer ini.
0: Dan semoga juga dari kita nih ya Kak Cahya, semoga kedepannya semakin sukses dan juga semakin ramai customernya. Dan semoga mungkin teman-teman produser di sana makin rajin olahraganya ya. Kan sekarang tuh udah banyak tuh photographer yang sport photographer ya. Jadi mungkin teman-teman produser itu menjadi salah satu semangat untuk kita olahraga.
1: Betul.
0: Oke, mungkin terima kasih banyak Kak Cahya sudah ngobrol bersama teman Pro 2 hari ini, bersama Nabila dan juga bersama Gladys.
2: Aku juga terima kasih banyak udah dikasih kesempatan bisa ngomong di Pro 2 RRI di Bandar Lampung ini.
1: Sama-sama.
2: Kesempatan yang sangat berkesan.
0: Wah, seru banget ya. Oke, mungkin teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana teman Pro 2 karena masih bareng Gladys dan juga Nabila cuma di Sore Ceria.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: 95 Pradari Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng gadis Valira dan juga
1: Nabila.
0: Yeah. Gimana ya teman Pradua sore-sore ini yang mungkin lagi macet-macet di perjalanan menuju pulang atau lagi mencari makanan nih teman Pradua, semangat ya. Karena emang sore itu biasa emang macet teman Pradua.
1: Jadi dinikmatin aja udah gak usah ngeluh, udah
0: gak
1: ada solusi dihadapin.
0: Emang kayak gitu. Emang lagi jam-jam pulang kerja nih teman Pradua gitu. Kalau misalnya lu sendiri nih kak, kan gue itu kebiasaan. Gue mau nanya kalau misalnya lo sendiri, lo punya gak sih salah satu kayak penyanyi atau idola yang lo sukain gitu?
1: Banyak sebenarnya, tapi memang ada idola yang kayaknya semua orang suka dan emang lagunya itu di semua orang bisa pakai menurut gue.
0: Siapa tuh?
1: Taylor Swift.
0: Oke. Tapi bener, karena kebanyakan lagu-lagunya Taylor Swift itu bener-bener kayak enak didengar menurut gue ya gitu, dan dia tuh kayak fleksibel, bisa dipakai laki-laki ataupun dipakai perempuan untuk pendengar maksudnya.
1: Benar. Ya. Kayak dan juga setiap lagu tuh kayak ada trennya aja gitu loh.
0: Iya, benar. Nah, itu pro 2 kalau misalnya kita bahas Taylor Swift nih ya. Ini lagi ada salah satu berita itu si Taylor Swift itu dia memberikan pidato emosional saat resmi dilantik bergabung ke Songwriters Hall of Fame 2026 yang menjadikan dirinya sebagai musisi perempuan termuda yang masuk jajaran dan penulis lagu terbaik di dunia.
1: Wow. Jadi emang udah kudu wajib ini mah emang dia paling bener dia
0: emang
1: sebagai
0: best, ya?
1: Terbaik. Iya. Jadi emang teman Pro 2 ya, pelantikan Swift ini dilakukan pada Kamis malam di Hotel Marriott Marquis New York City. Dan juga Swift masuk jadi nomine dan dilantik ini di tahun pertama dirinya berhak dinominasikan.
0: Oke, tapi nih Lampro 2 sebelum dilantik dan menerima piala Songwriters Hall of Fame dari sutradara kawakan Steven Spielberg, musisi Somber memberikan juga penghormatan kepada Swift dengan membawakan lagu Cardigan dan juga Dear John.
1: Wow. Ih, favorit banget sih itu, sampai sekarang loh. Udah berbulan-bulan juga masih tuh lagu yang masih nempel. Dan juga tahun Pro 2, nah setelah dia menerima piala dari Spielberg yang diundang khusus untuk memberikan penghargaan tersebut, Swift mengenang kembali karirnya dan tampak emosional sebagai pembuka pidatonya selama 21 menit.
0: Wow. Nih ya teman Pro 2, dari Swift juga itu berterima kasih pastinya kepada Steven Spielberg yang bersedia datang di sela waktunya jelang perilisan, yang mengatakan dari Swiftnya sendiri itu mengatakan pihak Songwriters Hall of Fame bertanya apakah dia sosok inspiratif baginya yang akan ditawari sebagai pemberi piala, dan pastinya Swift langsung memilih Spielberg gitu.
1: Betul. Dan juga kata Capshaw Capshaw mengatakan bahwa suaminya bersedia menjadi pemberi piala kepada Swift.
0: Oke, keren banget ya. Jadi gak kaget sebenarnya kalau misalnya Taylor Swift emang menjadi songwriters yang best gitu.
1: Best banget.
0: Dan ini world guys, bukan Indonesia tapi dunia gitu.
1: Tapi kalau di sekolah sendiri lagu favorit Taylor Swift apa?
0: Cardigan.
1: Ah emang udah bener, cocok kata gue mah. Udah mantep.
0: Nah mungkin karena itu favorit gue nih ya, dan emang lagi pas banget, kita bakal puterin Tom Pro 2 untuk lagu Cardigan dari Taylor Swift.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: RRI Bandar Lampung.

0: 95.5 Pro dari Urbana Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng Gladys Valira
1: dan juga Nabila di Sore Ceria.
0: Iya.
1: Agak spicy gue.
0: Iya nih. Gimana tuh Pro 2? Apakah kalian masih macet-macetan di perjalanan?
1: Atau kayak udah 5 menit lagi nyampe tapi lagi beli cilok? Jujur.
0: Bener, bisa jadi loh. Cilok tuh enak loh Tom Pro 2.
1: Bener. Nah, cilok kan sebelumnya kan bulat ya.
0: Iya. Kenapa tuh?
1: Ada hal juga yang bulatnya yang lagi viral di dunia ini.
0: Kayak gue tahu nih.
1: Apa? Boleh gak tebak?
0: Pokoknya tentang pemain bola. Bener. Oh, teman gue tadi malam habis bahas Piala Dunia.
1: Nah, iya itu dia. Benar, teman Pro 2. Jadi, semalam itu di jam 2 pagi ya, itu ada pertama kali tuh kick off ya. Mungkin bisa dibilang pertandingan pertama ya di Piala Dunia itu ada Meksiko versus Afrika Selatan.
0: Wow, berarti udah mulai ya?
1: Udah mulai. Jadi, teman Pro 2, kamu kayaknya kalau ketinggalan aduh kayaknya kudet.
0: Sayang banget.
1: Sayang.
0: Apalagi buat kalian yang emang suka bola nih, teman Pro 2 pasti ngikutin sih harusnya. Gitu.
1: Benar.
0: Dan baca-baca informasi juga nih ya Tom Pro 2, kalau misalnya seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 ini yang demeriahkan oleh sejumlah musisi dunia begitu dinantikan nih. Apalagi tahun ini FIFA akan menggelarkan di 3 negara sesuai dengan tuan rumah pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.
1: Nah, pada malam tadi nih ya teman Pro 2, di tanggal 12 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau di 11 Juni 2026 waktu setempat, seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 ini telah dimulai, yaitu ada Shakira yang berduet dengan musisi Nigeria Burna Boy sukses melantunkan Dai Dai, lagu resmi Piala Dunia 2026.
0: Wow, dan penampilan Andrea Bosel dan Eji bersama David Guetta dengan lagu resmi Piala Dunia 2026, dan DNA membuat kemegahan seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 kian terasa. Wow.
1: Dan juga ada juga nih Alejandro Fernandez yang menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko, dan Thailand menyanyikan lagu nasional Afrika Selatan. Nah, juga panggung seremoni ini juga dimeriahkan oleh sejumlah artis lainnya nih teman Pro 2. Ada tuh yang pertama namanya J Balvin feat Jayan Castro, Mana, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, dan juga Los Angeles Azules.
0: Wow, oke. Okay. Nah, sementara tuh untuk seremoni pembuka di Toronto, Kanada akan digelar pada 12 Juni 2026 hari ini dong berarti ya. Waktu setempat di panggung seremoni ini Michael Bublé akan menjadi bintang utamanya teman Pro 2. Wow, keren.
1: Dan juga selain itu ya teman Pro 2, musisi lainnya juga ada Alicia Cara, Jessie Reyes, Eliana Vega Dream, Nora Fatehi, Sanjoy, dan William Prince dijadwalkan akan ikut mengguncangkan panggung seremoni tersebut.
0: Wow.
1: Dan tak ketinggalan, Alanis Morissette juga akan tampil dan membawakan lagu kebangsaan Kanada, dan Alexander Gacik yang menyanyikan lagu kebangsaan Bosnia dan Herzegovina.
0: Oke, dan pasti Tom Pro 2 dari usai penampilan seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 itu langsung dilanjutkan dengan pertandingan pertama Piala Dunia 2026 selenggarakan pada 11 Juni hingga 11 Juli 2026 nanti dengan total 104 pertandingan yang terbagi di 16 kota tuan rumah. Wow.
1: Banyak banget ya teman Pro 2.
0: Bukan banyak lagi tuh, banyak banget tuh dan lama banget sampai Juli.
1: Nah, betul teman Pro 2. Jadi kalaupun kamu ya, kamu gak ngerti bola, tapi kamu pengen ikut hype-nya.
0: Iya. Yeah.
1: It's okay. Ada musisi-musisi lagu-lagu yang emang rilisannya tuh emang spesial Piala Dunia, teman-teman.
0: Iya, betul. Dan apalagi kalau misalnya kalian emang ngikutin dari dulu, pasti kalian seru banget dan nungguin banget nih Tom Pro 2 untuk nonton si pertandingan bola ini, Piala Dunia loh Tom Pro 2.
1: Dan kalau kamu ya teman Pro 2 mau dengerin, ada denger bareng di RR itu ada di program 1 teman Pro 2.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pantengin terus jadwal-jadwalnya dan juga langsung aja play di jadwal tersebut, dengerin aja RRI Pro 1 nanti kita relay kok.
0: Oke. Nah, itu dia Tom Pro 2, informasi-informasi dari Gladys dan juga Nabila. Buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap dengerin kita di Sore Ceria.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 5 Pro di area Bandung Lampung, teman terbaik kamu nomor 2. Terima kasih banyak yang udah dengerin Garis dan juga Nabila.
1: Iya, di sore ceria tadi kita udah banyak ngobrol ya teman.
0: Betul. Saatnya kita pamit nih dari pendengaran kalian. Terakhir dari Gladys, let's divide, share and express your willingness on with Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di

0: bola, Rudweh dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: Girl. 9.5 Perdua Radio Melampung, teman terbaik kamu.
1: Hai, hai teman Perdua. Ditemani sama DJ Van dan Jen juga, DJ Jiva.
0: Dan kita berdua bakal menemani kamu sampai jam 7 malam nanti cuma di Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu makin berwarna.

0: biasa. Oh my god.
1: Seperti biasa ini hari Jumat ya. Padahal kayak vibes-nya tuh hari Kamis gitu enggak sih, Zip?
0: Iya, tapi udah hari Jumat aja ya dan besok libur.
1: Dan seperti biasa kita membahas seputar
0: food, health and fashion nih, teman berdua.
1: Yang pertama ada dari food nih. Apa itu butter talk dessert Korea viral yang disebut mirip gemblong?
0: Penasaran sih ya.
1: Jujur pengen banget bahas ini sih.
0: Karena udah banyak banget nih yang mau pengen bahas sih kan.
1: Iya, selanjutnya ada dari health challenge stop gula 7-30 hari sehat atau salah kaprah.
0: Gue jujur pengen lagi cutting gula juga sih.
1: Oh oke, okay. Dan terakhir ada apa tuh, Jip?
0: Ada inspirasi outfit nonton Piala Dunia 2026 yang support sporty dan chic.
1: Oke, okay. Seperti biasa semua itu kita bahas cuma di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Hai. Yay. Kayaknya orang-orang tuh ini first time gak sih kita tuh on air berdua?
0: Iya, dan kalau teman berdua bisa lihat nih ya, Anda yeah. kan bisa lihat kita nih lagi matching loh teman berdua
1: bajunya. Yeah. Nanti kita live juga ya teman berdua di TikToknya Sorcer, Sorcer Pro 2. Iya. Yeah. Oh iya teman berdua, hari ini nih kenapa coba Ziva sama Fania couple?
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita mean girl.
0: Yes. Dan pink-pink loh teman berdua sekarang kita tuh.
1: Padahal fun fact aku enggak terlalu suka warna pink.
0: Terus kenapa? Karena kamu mau ngapain vibes aku gitu?
1: Iya, karena kamu vibesnya pink banget gitu loh. Jadi kayak, oke, gue harus matching sama Ziva gitu. Kalau gimana nih Zip, apa namanya live update terkini?
0: Live update ya, karena jujur aja nih hari ini tuh gue baru habis bagi lapor. Dan alhamdulillah sesuai sih.
1: Alhamdulillah.
0: Sesuai tapi agak gak sesuai.
1: Oh maksudnya?
0: Maksudnya gue tuh punya target, cuman kurang mencapai target tuh. Tapi bagus beneran.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau Fania sendiri gimana nih?
1: Kalau Fania sendiri kayaknya gue belum bagi rapot sih. Gue mesti classmeet. Gue baru selesai ujian kemarin banget, kemarin Kamis. Jadi gue ujiannya sebulan. Iya, kan beda sekolah.
0: Oh iya.
1: Kalau satu sekolah beda cerita. Ya, teman berdua doakan nilainya di Jivania membaik.
0: Iya,
1: gitu.
0: Amin. Tapi deg-degan enggak sih kalau nunggu bagian lapor apa biasa aja?
1: Iya, jujur deg-degan tapi kayak ya udahlah, mau enjoy aja ya, gitu.
0: Serahkan deg-degan sama Allah gitu ya.
1: Iya, serahkan sama Allah yang pada Maha Kuasa. Ya Allah, lindungilah.
0: Kalau gue sih karena kayak gue tahu gue udah melakukan yang terbaik gitu kan.
1: Oke.
0: Jadi kayak diserahin aja gitu loh.
1: Iya juga sih, emang harus sesuai sama usahanya ya. Aduh. Aduh, kayak jadi deg-degan. Iya, teman Pro 2 ada enggak sih?
0: Apalagi nanti kita mau agit.
1: Iya. Tapi kira-kira teman Pro 2 ada enggak sih kayak cerita-cerita juga sebelum bagi rapor atau setelah bagi rapor?
0: Yang kamu nanti-nantikan ya, apa kamu ada harapan tertentu
1: bener.
0: Atau gimana gitu. Bisa ceritain ke WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 081-79-95-925
1: atau di Instagram kita di @searcherpro2. Kita tungguin.

0: Lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: nyom nyom nyom nyom.
1: Enak banget sih, Jip, manis banget gitu.
0: Kalau kamu on mic ya?
1: Lagi, kalau tadi udah on mic ya?
0: Kamu lagi makan apa, Van?
1: Aduh, aku lagi makan yang manis-manis, tau gak? Aku.
0: Cookies, bukan?
1: Aku.
0: Oh, kamu. Kamu makan
1: aku manis. Kamu gak mau ngakui aku manis?
0: Manis sih. Kalau dilihat dari jari kelingking aku nih.
1: Oh, oke. Okay. Makasih bercanda, ya komplimennya.
0: Nah, teman-teman, kita lagi makan butter talk ya.
1: Mas banget, kita lagi makan butter talk di sini. Enak banget, kayak... Kalian tahu kan teman berdua kalau misalnya butter talk tuh kalau misalnya baru jadi fresh from the oven itu wangi banget.
0: Iya, sampai sini nih penuh nih ruangannya kan.
1: Iya nih, semua orang di sini pernah nyium bau butter talk. Iya kan?
0: Kayak iya kan. Dan tadi banyak yang nanya ini di sini, siapa sih yang lagi makan nih kan? Kita
1: iya,
0: yang lagi makan.
1: Ya, jangan di-spill enggak sih, iya. Kita kena marah nih.
0: Gak boleh.
1: Makan kok teman berdua, selamat makan. Iya.
0: By the way nih ya teman berdua, siapa sih yang nggak tahu butter talk sekarang gitu kan?
1: Bener, apalagi ini kan kayak itu mirip-mirip sama salt bread kan trennya, kayak ngetren banget, ngetop banget nih gitu.
0: Tapi banyak yang bilang juga loh Van, kalau butter talk ini mirip gemblong.
1: Gemblong? Gemblong ya, apaan?
0: Mirip gemblong itu lah jajanan pasar dari ketan itu.
1: Oh.
0: Pernah kan makannya juga?
1: Pernah. Dan tapi itu... kayaknya rasanya beda ya sama yang barusan dicoba.
0: Mirip teksturnya.
1: Iya sih, iya. Tapi kayak itu tuh sebuah inovasi gitu sih, enggak sih kalau enggak salah butter talk itu.
0: Ini kan kayak luarnya itu kan kayak renyah gitu kan, tapi dalamnya tuh kayak kenyal. Jadi kayak paduan crispy dan chewy gitu.
1: Oh, iya kan sama-sama kalau butter talk sama gemblong ini kesamaannya adalah mereka sama-sama dari kue beras.
0: Iya.
1: Terus apa? Versi aslinya gemblong tuh kayak mana sih? Sebenarnya gue tuh gak terlalu tahu gemblong, cuma kayak pernah lihat tapi belum pernah nyoba.
0: Gemblong itu ini loh, cuman gue jarang juga sih makannya.
1: Iya, tapi lo pernah makan?
0: Pernah. Kayak luarnya tuh dari, pokoknya luarnya tuh kayak crispy gitu, sedikit crispy ya. Terus dalamnya tuh kayak ketan beras gitu loh. Jadi pas kita makan tuh kayak agak kenyal gitu. Dan itu kenyangin sih jujur.
1: Kalau butter talk ini kan kayak lebih manis gitu ya. Kalau misalnya gemblong itu
0: apa ya?
1: Gurih.
0: Manis gurih juga sih.
1: Oh, lebih ke manis gurih. Tapi kalau enggak salah ini tuh sering banget disajiin kayak jadi hidangan penutup gitu ya?
0: Jadi kayak kan ini kan sesuai selera orang masing-masing gitu kan. Jadi di store bisa, cemilan juga bisa.
1: Oh, kayaknya kalau buat gue kayaknya bakal jadi makanan utama aja sih. Oh. Makanan utama sampai dessert.
0: Lu cemilin gitu ya.
1: Iya, kalau misalnya banyak. Kalau banyak.
0: Perbedaan dari butter talk sama gemblong itu ya, bedanya tuh di tekstur gitu loh. Kan itu kan ada menteganya itu kalau butter talk.
1: Iya, kalau misalnya ini enggak ada.
0: Kalau gemblong itu dari gula, renyahnya itu dari gula.
1: Oh. Berarti dia lebih ke kayak kalau butter talk tuh kan karena dari butter kan. Butter tuh berarti dia, oh makanya kesannya tuh kayak lebih manis dan lebih wangi.
0: Iya.
1: Terus kalau misalnya gemblong itu karena dia pakai gula jadi kayak kayak itu ubi apa?
0: Oh, ubi yang ungu itu kan.
1: Iya namanya. Bukan ubi ungu, ubi
0: jambu.
1: Iya, ubi jambu. Iya yang pakai cheese. Aduh, jadi lapar teman berdua.
0: Kita mau lanjut makan nih ya teman berdua.
1: Iya teman berdua, jangan lupa makan, sehat selalu dan
0: jaga hati. Jaga hati bukan?
1: Siapa?

0: Ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh. 5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat.
1: Teman Perdua, sesaat ini kita akan bergabung ke program RRI 1 Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu Islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: LPPRRI dan segenap angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Janti ikuti sebuyung.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Kedua di Bantu Lampung.

0: 95.2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah 2 jam lebih DJ Fanny dan juga DJ Ziva menemani kamu semua. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah request dan titip salam.
1: Terakhir dari kita, Les Diva sharing special wellness only with Pro 2 dari Lampung.
0: Teman, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Lampung.
0: Teman bola kamu. Sekali di darat, tetap di udara.
1: And now, bye.

0: Ceria.
1: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
2: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
1: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Informasi yang pertama kita mulai dari pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung meriah di Estadio Azteca, Mexico City pada Kamis 11 Juni kemarin. Dengan penampilan sejumlah bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, Lila, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, hingga grup rock asal Meksiko, Mana. Dan di pembukaan ini, Shakira dan juga Burna Boy membawakan lagu anthem Piala Dunia, Die Die. Lea Serafim, Ailid, dan juga Ken Said telah sukses menguncang panggung M Countdown dengan penampilan kolaborasi perdana mereka membawakan lagu hits terbaru Iconic by Mistakes. Mereka tampil ber-14 dengan energik dan berhasil menunjukkan sinkronisasi yang luar biasa meski awalnya mereka memiliki warna musik yang berbeda-beda. Info Pro 2. Penjualan general sale untuk tiket tur konser BTS Arirang di Jakarta yang digelar selama 2 hari pada tanggal 26 dan 27 Desember di Gelora Bung Karno Stadium dikabarkan sudah habis terjual alias sold out untuk semua kategori di 2 hari pertunjukan. Ini menunjukkan tingginya antusiasme ARMY di seluruh Indonesia. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamenelo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira rilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Jadi di situ deh. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar. Dong.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus ya. Bernada.
1: Harus
2: gitu
1: bernada. Sisi banget.
0: Guys.
2: Benar.
0: Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen.
0: Mm-hmm.
2: Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga.
0: Betul.
2: Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Heeh, benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya. Yeah.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
2: Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah. Biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Mm-hmm. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Mm-hmm. Habis aku kayak, oh boleh Kak. Dikirimin lah demo lagu itu, Memory.
0: Okay.
1: Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh.
0: Mm-hmm.
1: Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful.
0: Mm-hmm.
1: Dan ada sedikit R&B. Yeah. Makanya menurut aku, ayo let's go.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
1: Yeah.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti
1: yes. Berarti
0: kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
1: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Bagus, yeah. bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
1: Okay.
0: Gitu kan.
1: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu.
1: Yeah,
0: jadi kayak,
1: cocok
0: kita kayaknya. Kalau lo Alvin,
2: yes.
0: Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore
0: yes.
2: segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
2: baru
0: gitu. Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa?
2: Yeah.
0: Musisi satu.
2: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Steady Aditya.
2: Okay. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, yeah, In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih berarti sekarang lagi dengerin ya?
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulation buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Yeah. Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh ternyata.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Iya. Ah jangan gitu. Aduh. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please tunggu. Iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Okay.
1: Hey, mana okay. Aja bisa, asalkan yang orang tua itu kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok. Okay. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu. Kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke. Okay.
2: Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis.
0: Bener.
2: Iya.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Jadi oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Wow. Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa kayak gitu.
0: Oh, bisa.
1: Bisa juga mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah, itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuma kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Okay. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, gak enggak mungkin gitu
2: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama Grace dulu,
1: Aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue geli sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama
0: aku. Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Tadi Aditya ini.
0: Gue jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace,
1: sumpah sama kak, sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomongin
2: sepakat ya, sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A B C terus kita menyesal, tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa, cuma ada fasenya, nggak perlu setiap hari.
2: Nggak perlu selamanya gitu ya, disesali.
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita nggak akan lupa.
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu,
1: itunya. Kenanglah.
0: Hal yang manis itu
1: manis,
0: ya.
1: Manis-manisnya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Serius?
2: Maksudnya gak semua
1: total ya.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Okay. Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari?
0: Jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi?
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Oh,
0: iya kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke. Okay.
0: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali... It doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana. Aduh.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly
0: ya.
1: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah... komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Nice. Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Benar. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
0: Iya, udah tahu.
1: Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi. Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia. Ini dia, tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya?
1: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepet, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepet tuh, move on kan ada prosesnya ya. Bener. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya. Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang dilihat obrolan
1: agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Okay. Cuman gitu, aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang gak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin?
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu. Kayak ngebayangin, pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Gitu.
1: Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita
0: aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan.
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Gue emang. Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti.
0: Terbukti ya.
2: Wow.
0: Oke, oke, oke. Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
2: Yay.
3: Yo.
1: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru-seru.
1: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
4: Ada.
1: Ada?
4: Ada.
1: Oh ada?
4: Wow. Ada, ada. Gue tuh gak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
1: Iya benar.
4: Gitu. Jadi gue respect.
1: Oke. Okay.
3: Oh, mereka yang kasih.
4: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri. Gitu.
3: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
1: Ya gak salah, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak ada yang salah kok.
4: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
1: Alvinatic.
4: Iya.
1: Oh, alright.
4: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
1: Oke. Respect ya. Mereka lu, ada
3: gak? Ada, aku namain sendiri.
4: Gak apa-apa.
3: Aku pun menyesal. Okay. Tau gak apa?
4: Apa?
3: Gracies.
1: Gak apa-apa.
3: Apa itu?
4: Gak apa-apa.
3: Gracies
4: ya.
1: Kan, dari mana itu? Gitu aja deh.
3: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gitu.
1: Oh.
3: Kan. Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
4: Biar apa plural.
1: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
4: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
3: Yes.
4: Nonton juga music videonya ya.
1: Yes, betul.
4: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
1: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
4: ya.
1: Ada storyline-nya gak?
4: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
1: Gitu. Oke. Okay.
4: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
1: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
3: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu kalau aku.
4: Bikin ilfeel.
1: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
4: Nah.
3: Itu tidak. No, jangan ya.
1: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
4: Yes, betul banget.
1: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
3: Di YouTube channel My Music Record.
1: Yes. Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yay.
1: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
4: Enggak perlu.
1: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya ya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
3: Siap.
1: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
3: Let's go.

Greg.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, di sini ada gua Syasya Aulia,
1: gue Naila Cantika,
2: ada Tita Prasiti dan juga Nyayu Felisa. Malam hari ini teman Pro 2.
0: Yeay. Yes, teman Pro 2. Kita akan nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti cuman di
2: Dapur Musik.
0: Daftar putar musisi terbaik.

0: malam Jumat teman Bro 2 semuanya. Malam hari ini di dapur musik kita berempat ya, ada Tita, Naila, Sasi dan juga Feli malam hari ini.
1: Benar banget.
0: Dan malam hari ini kita bakalan ngapain aja Naila?
2: Kita malam ini bakal bahas musisi-musisi terbaik di minggu ini nih, Kak.
0: Oke. Jadi ada segmen apa aja, Shashi?
3: Yang pertama ada peserta dapur musik nih. Jadi di sini kita bakal kasih tahu ke kalian nih top 3 lagu dan musisi dan nantinya kita bakal voting di Instagram.
0: Oke.
2: Selanjutnya yang kedua ada jagoan dapur musik. Nah, di sini kita bakal bahas satu musisi jagoan dapur musik nih ya, yang udah kita voting di segmen pertama tadi.
0: Oke, okay, and the last we have apa, Felicia?
3: Dan teman-teman, kita juga ada rekomendasi dapur musik yang nanti itu kita bakal kasih kalian rekomendasi lagu nih yang mungkin bisa masuk gak sih ke playlist kalian nanti.
0: Oke, okay. Jadi pokoknya teman Pro 2 malam hari ini kita bakalan ngebahas seputar ya musik-musik itulah ya pokoknya ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita bakalan keep on tuning sampai jam 10 nanti. Coba di dapur musik,
4: dapur putar musisi terbaik. Baik.

0: Halo teman berdua, masih bareng kita berempat ya. Kali ini masih rame ya, Ngati?
1: Masih rame.
0: Masih rame dong.
1: Jujur rame.
2: Dan menurut gue ini hari ini adalah hari Jumat terhektik sepanjang bulan Juni 2026.
0: Kenapa tuh?
3: Benar banget.
2: Karena gue hari ini super busy, gue mau mulai kegiatan dari pagi dan mengakhirinya sampai jam 10 malam nanti ya. But it's okay karena diakhirinya dengan teman berdua.
0: Karena kita ramean, kalau ramean tuh malah gak kerasa gak sih?
2: Betul.
0: Karena kita masih ditemenin juga sama temen dari Broadcaster Academy Basics nih, temen berdua.
2: Hai. Hai. Malam hari ini kita ada Shashi Aulia.
0: Halo. Yeay.
2: Wah, heboh ya. Dan kita juga ada Naila Cantika.
0: Hai. Hai. Dengan suara-suara baru ini ya, teman berdua ya.
3: Yang masih asing ya, Kak.
2: Asing. Suaranya so fresh, so baru.
0: Oh, okay.
2: Apa ya itu? Kayak lirik lagunya siapa ya?
0: Oh, emang musik banget ya, Tit, anaknya ya, Tit.
2: Benar. Jadi gimana Naila dan juga Sashi kabarnya hari ini?
0: Kalau gua sih minggu-minggu ini gua tuh lagi hektik banget karena minggu UAS. Kak, iya.
2: Pasti warga Unila.
0: Oh iya, benar banget. Ketahuan karena lu juga kan.
2: Iya.
0: Kalau Naila gimana nih, Naila?
3: Kalau gua sama sih ya, akhir-akhir ini lagi gedebak-gedebuk banget karena banyak UAS, apalagi anak teknik ya. Banyak tugas besarnya.
2: Salut.
3: Dan juga
2: talut
3: gitu deh.
2: Salut teknik. Ya, tapi memang kita juga sebagai mahasiswa semester akhir ya, Feli.
0: Iya. Abis UAS sih kalau gue ya.
2: Kebetulan kemarin UAS yang ngomong gitu loh.
0: UAS yang ngomong yang enggak bisa nyontek mana-mana tuh.
2: Bisa nyontek gitu loh.
0: UAS lisan ya.
2: UAS lisan. Ya udahlah ya. Jadi ini adalah hari weekdays terakhir di minggu yang berat ini. Bener. Untuk teman berdua yang mungkin lagi menjalani UAS ya. Dan tentunya di minggu yang hektik ini kita bakalan ngasih informasi-informasi seputar musik yang bakalan masuk ke bisa masuk mungkin ya ke playlist-playlistnya teman berdua.
0: Dan juga apalagi kita ramean kan. Jadi mungkin aja playlist kita kan beda-beda tuh, Tit. Yes, okay. Teman berdua, pokoknya stay tuning only on Pro Dairy Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI. Liga Belanda. Jangan kembali dilepaskan.

0: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
1: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Fel.
1: Apa sih
0: lo? Ah tapi Fel, gak suka gue kalau lo yang ngomong. Please, sukanya gue.
1: Sabar. Udah siap belum?
2: Dia enggak lu nyebelin.
1: Jujur ngeselin.
0: Tapi kok kalau Christian ngomong enggak nyebelin ya?
1: Enggak.
0: Gua enggak
1: tahu.
0: Suka gitu.
1: Gua sekarang udah masuk kantor, masuk pintu. Tak. Udah siap belum?
3: Semua orang akan menyanyikan lagu Rollerblade ini.
0: Literally, apalagi kalau gua ditayo tuh ya kayak
1: lagi tayo banget ya.
0: Iya, balik kampus kayak bentar. Udah siap belum? Itu
2: kayak
0: aja.
2: Kayak di mana-mana ya. Udah siap. Emang udah siap.
0: Udah siap di apa nih?
1: Guys, semua orang tidak akan pernah siap, guys.
0: Sesiap apa sih?
1: Untuk menghadapi realita di bumi ini enggak akan pernah.
0: Tapi ini harusnya kita enggak sih yang nanya. Tapi Bianom udah siap belum?
2: Jujur.
1: Ngeselin banget.
0: Jujur.
2: Udah siap belum, Sashi?
0: Itu nyampe
3: ini kan nanti daripada mic lu gua patiin. Enggak.
2: Ngomong-ngomong udah siapnya teman Pro 2. Kalian tau gak sih lagu yang lagi happening banget ya akhir-akhir nih, si Rollerblade dari si Nona. Itu tuh aduh dimana-mana setiap kalian lagi di kampus atau di kantor atau dimana-mana ya ada udah siap.
1: gue nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya yang diputerin lagu aslinya. Tapi kalau orang-orang mau nyanyi gitu ya. Tapi memang ya teman Pro 2, kalau didengar-dengar sebenarnya lagu Rollerblade-nya Nona itu sangat ikonik gitu ya, sangat unik gitu. Loh. Karena kalau misalnya kalian ngedengerin musiknya secara benar gitu ya, akan ada banyak sekali perpaduan jenis-jenis musik di sana gitu loh.
2: Bahkan kayak suara gamelan juga kan.
1: Suara gamelan dan suara disco gitu ya. Jadi kayak
0: campur aduk gado-gado.
1: Udah siap belum?
0: Walaupun lagunya Gen Z banget, tapi tetap tradisional Indonesianya tetap ada
1: bener.
0: Gitu ya. Nah, terus ada lagi nih sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana nih. Kolaborasi ini nih menurut gue kayak super syahdu gitu ya dari sesi potret ini karena liriknya tuh dalam banget teman berdua.
1: Sedalam gimana
0: tuh
1: sih? Liriknya tuh.
3: Coba dong kasih nyanyi kita.
0: Aduh, suara
3: gue.
0: Sesi potret yang
1: biasanya background videonya orang-orang nangis,
0: galau. Jadi sedih. Lagu ini menceritakan tentang kepergian seseorang mengikhlaskan.
3: Gitu. Pantas aja melo sedih.
1: Kehilangan. Jadi kalau misalnya tadi kita bakalan bahas 3 lagu gitu ya. Yang pertama ada Rollerblade yang super duper semangat gitu ya. Sebenarnya ada sangkut pautnya sih menurut gue. Ada
2: apa sangkut tuh pautnya sangkut sih, pautnya?
1: Sebenarnya lo tuh udah siap belum sih untuk merasakan ikhlas?
3: Masuk gak?
0: Pak Eko.
1: Tapi kan kita bakal ngebahas 3 lagu ya. Lagu terakhir bakalan ada apa sih, Naila?
2: Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Foto Kita Blur ini lewat lagu ini Sal itu pengen loh bawa kita bernostalgia ya tentang cinta dan kenangan masa lalunya nih teman Pro 2.
0: Benar banget.
2: Dan pada lirik ini Foto Kita Blur itu juga enggak banyak yang kulihat-lihat katanya kan. Itu tuh dia mau ngasih tahu kalau meskipun visual atau rupa seseorang di masa lalu itu udah mulai samar, tapi memori dan rasa hangatnya bakal selalu tersimpan rapi di ingatan kita teman Pro 2.
3: Makanya Blur tahu ini enggak sih? Tapi lo itu enggak sih dengerin apa? Ini yang jadi tren TikTok itu enggak?
1: Apa?
3: Ih, gua mau nyanyi.
1: Foto Kita Blur.
3: Iya, terus kayak padahal kita nge-freeze dulu. Terus kita juga.
1: Oh iya, kayaknya bisa deh kayaknya kita bikin konten itu ya malam hari ini.
0: Bisa banget.
1: Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang bakalan kita bahas pada malam hari ini ya. Di Dapur Musik ada Rollerblade dari Nona, terus ada sesi potret dari Enau dan Ari Lasmana, dan yang terakhir ada lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur gitu. Yes. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin mau ngobrol-ngobrol tentang 3 lagu itu, boleh kemana guys?
0: Ke WhatsApp kita di 081799255 atau di mana?
2: Atau di Instagram kita @pro2bdl.
1: Yes.
0: Kita tungguin.

0: time for Flash Info.
1: Teman Bro 2, Flash Info kali ini datang dari Jakarta. Tiket konser BTS yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada 26 hingga 27 Desember 2026 dilaporkan habis dipesan sekitar 1 jam setelah penjualan umum dibuka pada Kamis 11 Juni. Tingginya antusiasme ARMY terlihat dari jumlah antrian yang mencapai ratusan ribu orang untuk masing-masing hari konser. Meski seluruh kategori tiket berstatus fully booked, hingga saat ini promotor belum mengumumkan secara resmi apakah seluruh tiket telah terjual habis atau sold out. Itu dia teman Bro 2, flash info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: tadi teman Produa, ternyata hasil voting Instagram kita pemenang lagu jagoan dapur musik kita minggu ini adalah Nona. Udah siap belum? Nah itu dia teman Produa. Jadi pemenang setelah kita voting tadi di Instagram, ternyata pemenang jagoan dapur musik kita itu adalah Nona nih teman Produa.
1: Oke, okay, Nona.
0: Udah siap belum?
1: Siapa sih nggak tahu lagi itu.
2: Ada kembaran gue di sana Tit.
1: Udah, jadi ya teman Produa, jadi di segmen pertama tadi kita udah ngajakin teman Produa untuk voting di Instagram gitu ya, yeah, dari tiga lagu yang bakalan kita bahas malam hari ini gitu, dan the winner is Nona with Rollerblade.
0: Ya, yeah. Nggak bisa dipungkiri banget nih ya, ternyata Nona ini jadi kesukaannya Gen Z banget sekarang. Mm-hmm. Dan apa sih yang menarik tuh kira-kira Nay dari Nona ini Nay?
3: Yang menarik ya, lagu ini tuh ada gamelan-gamelannya tuh, mm-hmm, tradisionalnya, bener. Tapi dia masih mix lagunya Gen Z gitu loh.
2: Waduh. Lokalnya dapet banget tapi biasanya bahasa Inggris.
0: Iya, yeah, ada disco dan asik banget nih buat joget.
1: Gue ada satu bagian apa? Lagunya Nona yang gue tuh suka banget selain udah siap belumnya ya.
0: Yang mana?
1: Selain udah siap belumnya gitu ya. Eh, mari bergoyang gitu sih. Gue udah
3: mirip belum. Bawaannya pengen joget.
1: Soalnya kan viralnya kan di first take mereka kan. Iya. Yeah. Di first take mereka kan. Kayak udah siap belum. Apalagi gue sekarang lagi di depan mic nih, jadi kayak serasa lagi di first take aja.
2: Asik. Tapi yang gue inget ya, ada komen dari netizen tuh ngomongin lagu ini. Oh, apa? Jadi ini yang orang Korea denger bahasa Korea mix bahasa Inggris.
1: Oh iya, benar. Bisa gitu. Sih, bisa masuk akal juga. Masuk akal juga, benar. Dan ternyata ya Peli, Naila Dujusasi, meskipun musiknya ini terdengar sangat modern gitu ya, dan juga ada unsur-unsur apa namanya tradisionalnya. Justru yang ngebuat musik itu jadi seger gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak
0: ada warna baru ya.
1: Ada warna barunya musik dan ini. Dan emang sekarang mungkin orang-orang kalau misalnya nggak dengerin musik modern dan juga musik tradisional, larinya ke Nona gitu ya.
0: Yeah.
1: Wah, ini mah Nona banget. Ini mah
3: karena
1: Nona banget.
3: Itu mix
1: banget.
3: Antara modern dan tradisionalnya.
1: Yes,
3: dapat banget ya.
1: Bener-bener. Makanya nggak heran juga kan kalau ini lagu ini tuh kayak gampang masuk di telinga dan juga ear catching banget.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Langsung,
3: jadi
0: pas
3: semua orang
0: langsung
3: bisa
0: joget. Pas denger langsung mau joget gak
1: bener,
0: sih?
1: Bener.
0: Iya,
3: udah siap belum?
1: Langsung mau kayang.
3: Gak dong.
1: Bisa kayang, Tit?
0: Tapi fun fact-nya lagi nih, karena ternyata sebelum viral, lagu ini tuh udah jadi potongan audio nih di berbagai platform kayak TikTok. Itu udah sering dibuat-buat ternyata sama konten kreator nih. Jadi back sound ini nih ternyata sebelum mereka rilis pun lagu ini ternyata udah banyak yang ngomongin. Itu keren banget
1: udah ngomongin nih, jadi kayak udah menjadi sebuah challenge di TikTok gitu ya. Dan menurut gue sekarang tuh mempromosikan lagu dengan cara yang enak tuh challenge TikTok gitu ya.
3: Apalagi lagi seliweran banget ya
1: trend TikTok
3: si Nona ini.
1: Biar rame ya. Kayak biasanya kayak sekarang kan apa sih namanya, idol-idol K-pop juga udah banyak yang challenge.
0: Iya
1: kan, dia challenge. Kalau selain Nona tuh ada ini ya, apa namanya? Les Rafim yang apa sih yang?
0: Oh iya.
1: Nene Macarena itu.
0: Sama Brazil ya tuh.
1: Brazil.
2: Kayaknya karena challenge itu juga ngebantu kita jadi kayak langsung familiar gitu. Ini lagu apa sih, kayak oh ini lagu yang sering ada di TikTok gitu.
1: Iya tuh, benar banget. Jadi kayak apa? Jadi apalagi kan kita Gen Z gitu ya, sering scroll TikTok gitu ya. Scrolling TikTok cheat-nya. Tebel Jamil loh. Ngerti gak sih, kayak denger-denger ngucapin kata ada lagunya dinyanyiin gitu. Tapi kalau lo sendiri nih Naila, apa sih sebenarnya yang lo suka dari lagunya Nona nih menurut lo? Selain Rollerblade atau mungkin lagu-lagunya lain yang menurut lo kayak bisa bikin lo tuh suka banget gitu.
3: Karena itu tadi sih, musiknya itu bisa didengar sama semua orang kan. Enak jadi di telinga, jadi bisa nemenin gue kalau lagi nugas atau lagi di perjalanan atau bahkan di kampus ya nunggu jemputan. Itu enak banget dengerin lagu si Nona. Iya.
1: Lagu debutnya mereka juga enak loh.
2: Eh, gue suka banget tuh yang itu.
1: Iya kan? Judulnya apa sih? Lupa gue. Tapi gue tahu lagunya.
2: Sasi tahu enggak?
0: Gue tuh kurang ya, tapi kalau menurut gue Nona ini bedinya itu sih yang gue suka.
1: Iya sih,
3: bedi.
0: Iya, bedi banget.
1: Jadi
0: banget.
1: kayak bedi itu tau bedi yang girly gitu nggak sih?
3: Iya,
1: bedi tapi girly gitu loh.
3: Cewek TikTok gitu ya.
1: Cewek TikTok benar-benar. Apa sih lagu debutnya mereka tuh, lupa gue. Lagu debutnya mereka yang Can You Do It?
2: Yang itu kan rame banget tuh,
1: apa
2: pecah
1: sih
2: banget.
1: Coba cari dulu lagu debutnya di orang itu. Coba, gue gak akan off air ini sebelum gue tahu lagu
2: debutnya. Harus tahu banget ya.
1: Kalau
2: Kita bakal terus teman-teman Pro 2 sampai jam 10 kalau ini enggak
1: selesai. Oh, gua enggak mau gua. Jangan dikatain dulu ya.
2: Harus ada nih.
1: Nah. Tapi nanti kita cari tahu ya teman Pro 2 ya gitu. Jadi teman Pro 2, kita udah ngasih tahu kalian apa namanya? Jagoan dapur musik kita malam hari ini adalah Nona gitu ya. Tapi tentunya kita bakalan ngasih informasi seputar musik lagi ya di segmen terakhir, karena nanti kita bakalan ada rekomendasi dapur musik.
2: So, jangan kemana-mana.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: masih bareng kita berempat nih.
1: Kok gue kayak yang semangat gitu loh dengerin bumpernya, mulai diulang gak?
2: Enak banget kan ya?
1: Kayak ada, gue kayak ada seru-serunya gitu.
2: Candu kan?
0: Gue tadi mau ngomongin sore, bumper gue lupa.
1: Gue abis dibungkam.
2: Itu nanti kita klarifikasi ya. Itu kita perlu klarifikasi kayaknya, Nay.
0: Ini dibungkam karena di belakang ya. Layar apa karena lagu sore tadi, Tit?
1: Gue orang pendendam.
2: Waduh. Waduh. Gak semua orang harus tahu. Okay. Gak semua.
1: Enggak. Kalau gue disuruh diem, artinya gue harus diem.
2: Duh, bahaya ini. Nay, gimana nih, Nay? Siapa yang membantu kita hari ini? Malam ini gitu.
1: Oke. Jadi teman berdua tadi adalah lagu dari sore ya. Jelas. Makanya kita
2: disuruh diem nih. Bukan disuruh diem itu.
1: Judulnya. Seperti bumpernya tadi ya teman Pro 2, kalau kita sekarang udah sampai di segmen rekomendasi dapur musik. Jadi kita berempat bakalan ngasih rekomendasi-rekomendasi lagu gitu ya malam hari ini yang mungkin bakalan masuk ke playlist kamu ke depannya. Ada apa yang pertama, Nay?
2: Yang pertama itu ada Esok Kau Akan Terbang dari Romantic Echoes. Ya, Romantic Echoes. Ya,
0: grogi. Itu dia burung tuh bisa terbang tuh maksudnya.
2: Lagu ini ya. Lagunya bisa terbang. Atau?
1: Tapi gimana sih gue bisa terbang kalau sayap gue patah karena lo?

0: sia-sia di dunia ini, guys.
1: Jadi kayak kita tuh lagi menderita, tapi menderitanya untuk tujuan apa?
0: Kalau misalnya kayak orang-orang ngapain sih lo ngejar-ngejar dia sia-sia, nggak ada yang
2: sia-sia. Pasti ada tujuannya ya.
0: Tujuannya cuma dua berarti kan, kalau gua ngedapetin dia berarti dapat, kalau nggak ngedapetin ya udah.
2: Jangan cari yang lain. Jangan patah semangat gitu dong. Gak usah kayak orang susah kita.
1: Manusia banyak, lelaki banyak
2: di dunia ini.
0: Jadi intinya kayak ya itu menuntun kita untuk tetap percaya gitu ya, teman Brodo, tetap percaya dan tetap jalan, karena kayak ya udahlah, ada dia atau enggak ada dia, hidup tetap berjalan. Jadi kayak esok pun lo akan bisa terbang gitu. Tunjukin meskipun sayap lo udah berdarah-darah, saya
2: udah buktiin dong, harus buktiin kalau lo tuh bisa.
0: Ini adalah yang siaran ini 4 independent woman ya.
2: Jangan main-main.
0: Yang kedua independent itu loh padahal. Yang kedua ada apa?
2: Ada Fana dari Bang ya. Jadi rekomendasi kedua lagu dari kita ini tuh bukan buat nyimpen uang, bukan. Bukan ya.
0: Bang yang nyimpen uang itu ya.
2: Bukan.
0: Oke, bukan lagu, bang Tit I itu
2: bukan. Bukan.
0: Gimana?
2: Jadi lagu ini tuh kalau kalian dengerin, ini kayak jadi pengingat buat kita semua kalau ternyata tuh gak ada yang benar-benar abadi di dunia ini.
0: Termasuk uang guys. Juga. Enggak ya.
2: Ya itu termasuk sih.
0: Tapi uang gak termasuk.
2: Ya meskipun gak termasuk ya.
0: Meskipun dia masuk kadang dia cuma mampir bentar doang.
2: Abis itu udah
0: di coffee shop mana enggak tahu. Terus ada yang ngebahas apa lagi selagu ini nih?
2: Nah, jadi liriknya ini tuh bukan hanya sederhana, tapi ternyata liriknya tuh dalam banget loh maknanya.
0: Sedalam apa?
2: Dalam ya.
0: Sedalam apa? Kasih tahu.
2: Samudra kah? Enggak. Jadi liriknya ini nih buat kita rendah hati dan enggak gampang nih terlena sama hal-hal duniawi.
0: Oke. Itu jadi bisa untuk kalau misalnya kalian yang terlena teman Pro 2 sama urusan duniawi, ingat teman Pro 2.
2: Ingat,
0: dunianya sementara.
2: Enggak ada yang abadi gitu.
1: Jadi apa sih?
0: Tapi ini, oh kenapa bisa suka sama lagu ini sih?
2: Gua suka sama lagu ini jujur karena ini ngingetin gua sama yang lalu.
0: Yang lalu itu apa?
2: Lalu itu dia. Gua tahu dari dia. Jadi yang nama yang tidak bisa kita sebutkan itu dan enggak harus kita sebutkan.
0: Kita aja Mawar ini ya.
2: Mawar ini. Kita sebut aja Mawar ini ya. Itu gua tahu dari sana sih.
0: Jadi kalau misalnya kalian enggak ada orang yang bisa ngingetin kalian tentang kehidupan sehari-hari ini ya teman Prodo, ada lagu Fana yang bisa ngingetin.
2: Benar, nemenin kalian ya kan?
0: Yang nemenin kalian ada banyak teman Prodo. Buktinya ada kita sekarang ini.
2: Sendirian gitu dong.
0: Kita nih. Jangan merasa sendirian karena kayak ya udahlah teman Prodo, kita tuh hidup sebagai makhluk sosial. Harus beradaptasi dengan lingkungan. Enggak bisa ngomong sama orang. Sapi banyak.
2: Kucing ada.
1: Ngomong di kaca.
0: Ada boneka ada.
2: Iya benar banget.
0: Apa aja ngajak ngobrol. Ngomong sama kucing juga enak
2: tuh kan.
0: Ya kan?
2: Jangan mewah
0: tapi. Yes, dan kita juga bakalan tetap ngasih rekomendasi lagu lagi ya teman Pro 2 setelah ini. Dan kita bakalan tetap nungguin dan juga ngerespon kalian malam hari ini. Yep. Jadi buat kalian yang mau, mungkin ada lagu-lagu yang rekomendasi kalian yang mau dimasukin ke playlist, boleh ke WhatsApp kita.
2: Ke kita ke 081799259925 atau
3: Instagram kita @pro2bde.
0: Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti cuma di Dapur Musik.
4: Dapur putaran musisi terbaik.

0: Alah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Oke, teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas dua lagu
1: favorit kamu ya. Yes.
0: Rekomendasi untuk kamu.
1: Rekomendasi lagu untuk teman Pro 2. Kali ini kita bakalan ngasih rekomendasi lagu lainnya ya, Naila ya. Jadi ada lagu apa, Nay?
0: Yang pertama ada di Hotel Malibu dari T. Marlowe.
1: Oke. Okay. Aduh, gue sebenarnya gue selalu membenci semua hal tentang Malibu lagi.
2: Kenapa tuh?
1: Soalnya kalau kata Niki, ya gitulah.
2: Ada kenangan buruk ya di lagu lain tentang Malibu.
1: Malibu okay. Night itu selalu. Ya udahlah, tapi semoga yang ini bisa jadi favorit gue ya. Jadi sebenarnya lagu ini tentang apa sih, Naila?
0: Jadi lagu ini tuh nyeritain tentang pertemuan yang nggak disangka-sangka nih ya, pertemuan yang nggak sengaja antara dua orang di sebuah tempat persinggahan gitu. Nah. Awalnya itu cuman mampir biasa aja, tapi momen ini tuh malah justru momennya susah banget dilupain.
1: Itulah jadi, kenapa
0: lagi
1: jangan
0: lagi ya,
1: lagi-lagi di Malibu ya.
0: Lagi-lagi itulah kenapa jangan singgah.
1: Jangan pernah mau sama orang yang kebetulan-kebetulan aja.
0: Iya. Cuman assalamualaikum, abis itu waalaikumsalam. Sekian terima kasih gitu.
1: Tapi ya teman Prodo, ternyata lagu ini tuh gak cuman soal ketemu seseorang aja gitu ya, tapi juga tentang gimana sebuah pertemuan singkat bisa meninggalkan kesan yang panjang banget buat hidup kita gitu. Bener. Jadi
0: banget.
1: Ini menurut gue untuk orang-orang hopeless romantic sangat-sangat relate gitu ya. Jadi kayak ini yaudahlah gue masukin lah di playlist. Meskipun gue
2: hopeless romantic ya.
1: Meskipun gue membenci Malibu, tapi semua lagu gue pasti ada Malibu-Malibunya. Meskipun gue gak pernah ke Malibu.
2: Jadi koleksi Malibu lo gak sih?
0: Next mungkin bisa. Aduh, jangan di sini, jangan di sini ya.
2: Next rekomendasi kita ada apa lagi nih, Sasi?
0: Next ada Back to You dari Rahmania Astrini nih. Jadi lagu Back to You ini sebenarnya sangat relate banget sama orang di sebelah gue.
3: Apa tuh maksudnya tuh?
0: Aduh.
1: Personal. Kalau ini ya kan.
2: Gimana sih?
0: Jadi ada salah satu teman gue nih yang pernah relate banget lagi sama makna dari lagu ini. Coba Nay, speak up Nay.
2: Pernah ya? Gimana
0: nih? Pernah.
1: Coba.
0: Atau baru?
1: Gue gak mau dengerin makna ini deh. Sekarang gue mau cerita backgroundnya Naila tuh kenapa sih.
0: Ayo kita buka-buka aja di sini.
2: Kenapa ya? Unik ya di sini ya?
0: Kayaknya sih agak mirip sama yang ini ya, background dari lagu si Back to You ini ya.
2: Kalau juga mengakui berarti ya?
0: Apa? Langsung ya, verifikasi dua langkah naik.
1: Oke, jadi sebenarnya kenapa naik?
0: Ya itu dia, ya namanya anak muda ya.
2: Gimana sih anak muda itu?
1: Dia ngomong kayak gitu kayak kita anak tua aja, Mel. Ya kan?
2: Kita gen berapa sih? Bukan gen Z ya kita ya?
1: Gen X. Jadi kenapa? Backgroundnya?
0: Backgroundnya itu tentang seseorang nih yang selalu kembali ke orang yang dia sayang. Walaupun hubungannya tuh complicated ya. Tapi masih aja balik lagi ke dia.
1: Iya udah sih, namanya cinta ya gak?
0: Ya namanya kan anak muda.
2: Gue liat Naila dari tadi senyum-senyum kayak dia lagi merasa ya.
0: Enggak. Itu kan cerita lama.
1: Lagian sejak kapan sih cinta itu membuat orang pintar?
0: Cinta itu buta.
2: Benar. Karena buta makanya enggak pintar gitu.
1: Jadi mau sejauh apapun lo pergi gitu ya, tetap aja rasanya pengen balik lagi kalau kata lagu ini gitu.
2: Iya. Makanya judulnya kan Back to You.
1: Boleh enggak sih gue Back to You?
0: Jangan dong.
2: Back to You-nya You siapa sih, Tit?
0: Jangan.
2: You yang mana, Tit?
0: You yang mana?
1: Jangan kayak gitu dong. Kayak gitu kesannya gue banyak nih. Meskipun emang banyak.
0: Ketahuan kan.
1: Jadi memang teman berdua untuk lo yang sepertinya belum move on tapi maksa untuk move on gitu ya.
2: Yes.
1: Lagu ini cocok gitu
2: banget.
1: Ya. Jadi sebenarnya it's okay kalau misalnya mau Back to You asal masih baik-baik aja dan masih bisa diusahakan.
0: Iya, asal jangan ada orang lain.
1: Tapi kalau yang namanya enggak bisa, enggak usah diusahain.
0: Waduh.
1: Usaha sendiri itu capek.
0: Yang aman-aman masih banyak orang baik di luar sana ya.
1: Aman-aman aja ya teman Pro 2. Ya udahlah ya, itu dia tadi beberapa rekomendasi lagu dari kita untuk teman Pro 2 semua. Dari semua latar belakang tuh kayaknya cocok gitu ya untuk
0: relate kayaknya ya.
1: Relate gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 masih punya rekomendasi sendiri dan mau kita sharing malam hari ini gitu ya, bisa kemana nih ya?
0: Bisa ke WA kita ya di 081 7992 925 atau ke Instagram kita di mana, Nay?
1: @pro2bdl. Yes.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia perfilman nih. Dan teman Pro 2 pasti udah gak asing sama animasi Toy Story. Animasi Toy Story 5 mendapatkan sambutan hangat positif setelah penayangan perdananya di Los Angeles, Amerika Serikat. Sejumlah kritikus film memuji kisah terbaru Woody, Buzz, dan teman-temannya yang dinilai berhasil menghadirkan perpaduan humor, kehangatan, dan emosi khas Pixar. Dalam film ini, para mainan akan menghadapi tantangan baru ketika Bonnie lebih tertarik pada Lily Pad, sebuah tablet pintar yang menjadi teman bermain favoritnya. Itu dia teman Pro 2, Flash Info dari Dwi Fatina. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: 90,5 Perdana Bambu, teman terbaik kamu. Ya, sama Perdana udah 2 jam ya. Feli, Sasi, Naila, Matita nemenin kamu malam ini.
1: Yes, kita udah ngasih banyak banget informasi seputar musik, teman Perdana malam hari ini. Dan ini ya, waktunya kita berempat pamit dari pendengaran kamu.
2: Terakhir dari kita, let's divide, share, and express your willingness only with Perdana RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru sepuah tentang bola di Perdana RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara,
4: tetap di udara.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: kesel dengan bunyi klakson. Tapi kamu jangan sampai marah ya. Penemuan klakson adalah sebuah inovasi yang sangat menguntungkan bagi pengendara. Awal mulanya, klakson diciptakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi kendaraan satu dan lainnya melalui isyarat dari bunyi yang dihasilkan. Memasuki awal tahun 1900-an, muncullah tiga klakson dengan beberapa perbedaan. Yang pertama, klakson dengan model bola seperti tukang roti. Kemudian ada juga klakson yang mirip sebuah pipa knalpot yang dipotong. Lalu ada pula klakson yang menggunakan elektromagnetik. Munculnya klakson elektromagnetik ini yang dilengkapi teknologi terbarukan kala itu dipelopori oleh Miller Reese yang merupakan kerabat Thomas Edison. Seiring perkembangan waktu dan teknologi, klakson berkembang pesat. Hingga kini, setiap kendaraan diwajibkan mempunyai klakson.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: buru-buru nih.
1: Iya iya sabar, lampu merah ini loh.
0: Ya ilah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
1: Kesel ya. Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
2: Kamu, Projo RRI Banyak Lampu.

0: to swim.
1: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: lose you.
1: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: Iya sayang.
1: Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum?
0: Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk.

0: gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandung Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu, tanggal 13, bulan Juni tahun 2026. Dari studio saya Gibril Kas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selalu lagi teman Pro 2, saya Gebel Kas akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 Area Depan Lampung pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dari pukul 5 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sore Ceria dari pukul 15 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Dan malamnya Jaga Malam akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Berkeser Akademi dari pukul 19 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan Cerita Penutup Hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 Area Depan Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Kesiangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, Valdi udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Valdi, Valdi, Valdi.
4: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku nge-ban juga buat kamu loh. Iya,
3: oh.
4: Iya ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti.
1: Oh.
5: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
6: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
7: Apa?
1: Ya apa?
7: Apa?
1: Hah, ya apa?
7: Hah, apa?
1: Hah, ya apa, Ge?
7: Hah, apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
8: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu.
11: Good morning Canada time.
10: Teman sekolah kamu.
0: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Kajian Pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Akan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di syurga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, peranan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tugasnya.

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.
2: Teman terbaik kamu. Kedua Arti Bantu Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: sekolah, Broadway dari Bandar Lampung, teman sekolah kami.
1: Good morning Canada time.
2: Teman sekolah kami.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Teman Baikam. 90.5 Pro 2 Redemen Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, Gil Perkas, teman kamu di pagi hari ini. Keep on tuning.

Pagi hari ini teman Pro2 Akhir Bekas bakalan nemenin kamu, weekend kamu teman Pro2 ya, starts from here now. Dan Lukas juga bakalan ngasih kamu update dari Pesta Bola Dunia 2026 ya teman Pro2. Diantaranya nanti kita bakalan bahas tentang Neymar yang disebut bakal absen selama fase grup Piala Dunia 2026 dan Thomas Partey yang kayaknya gak bisa bela Ghana nih ketika melawan Panama. Kira-kira kenapa ya? Terus juga nanti Lukas bakal bahas sedikit tentang Kanada versus Bosnia yang berakhir imbang. Dan juga pastinya update klasemen dan juga jadwal untuk Pesta Bola Dunia di hari ini dan juga untuk besok ya. Selengkapnya kamu bisa dengerin di Pro 2 Redman Lampung, teman terbaik kamu.

Guten Morgen, teman Pro 2 semua di pagi hari ini, apa kabar untuk kamu semua yang memang udah bangun pagi sepagi ini di hari weekend. Gue gak tahu apa yang lu ingin kejar ya teman Pro 2, but anyway, apapun itu good luck ya. Semoga semangat, dan mungkin ada beberapa teman Pro 2 juga yang ikutan dengerin Pro 2 Radio Lampung di pagi hari ini karena belum tidur, masih di perjalanan kah, atau mungkin juga ya lagi nugas aja gitu ya. Pokoknya apapun kegiatan kamu di pagi hari ini, pastiin Pro 2 Radio Lampung nemenin kamu ya. Karena Gil Lukas tadi udah janjiin ke kamu semua teman Pro 2 untuk update seputaran Pesta Bola Dunia 2026 yang memang kayaknya lagi jadi bahan omongan gitu ya untuk teman Pro 2 semua, karena ini adalah event 4 tahunan sekali gitu ya. Jadi mungkin ini adalah most anticipated sports event lah bisa dibilang ya, karena juga ngomongin tentang penontonnya juga banyak banget ya. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi to keep you update tentang Pesta Bola Dunia 2026. Jadi keep on tuning di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kamu, kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

Gold by Rai Putra and Farel Hilal on Pro 2 ada dalam teman terbaik kamu barengan di Bekas di pagi hari ini teman Pro 2. Gue entah kenapa suka sekaligus tergelitik gitu ya sama lagu ini karena liriknya itu lucu, bukan aneh ya, lucu gitu ya. Dia nyebutin pemain-pemain bola, the legends gitu ya, of the game. Terus yang gue notice adalah nyebutin nama Neymar gitu ya, terus juga Rio Ferdinand dan banyak banget gitu kan. Xavi Iniesta, kalau ada kamu Sabi sih, ya ampun. Ada-ada aja ya. Tapi kalau ngomongin tentang Neymar nih teman Pro 2, kita udah tahu sendiri ya, memang dia adalah the prince of football. Memang belum ada pencapaian yang terlalu tinggi lah sesuai dengan ekspektasi orang-orang mungkin gitu ya kalau ngomongin tentang Neymar. Tapi ini adalah kesempatan terakhir Neymar mungkin ya untuk berlaga di Pesta Bola Dunia 2026. Karena juga terkait dengan kesehatan dan juga kondisi cederanya gitu ya teman Pro 2. Bahkan baru-baru ini bintang Brazil Neymar ini disebut bakal absen dalam seluruh laga tim Samba di fase grup Pesta Bola Dunia ini teman Pro 2. Jadi Neymar ini masih memang ya jadi harapan publik Brazil untuk bisa membawa tim Samba menjadi juara Piala Dunia ke-6 kalinya. Tapi ini juga dilihat gitu ya dari banyaknya orang yang senang. Lu bisa lihat di sosial media ketika Neymar diumumin semuanya pada selebrasi gitu ya bisa dibilang. Dan memang banyak yang senang ketika Neymar yang rutin cedera dan sudah menurun penampilannya tetap dibawa Carlo Ancelotti ke Pesta Bola Dunia tahun ini teman Pro 2 ya. Tapi harapan supporter Brazil untuk melihat Neymar menari-nari di Piala Dunia 2026 ini masih abu-abu. Karena dalam laporan terbaru dikutip dari Sky Sports, Neymar masih belum bisa berlatih bersama tim Brazil. Jika sebelumnya Neymar hanya diragukan tampil melawan Maroko, sekarang Neymar bahkan diragukan untuk bisa tampil selama fase grup. Artinya Brazil tidak akan berharap pada sihirnya Neymar gitu ya. Dan masalahnya, absen di fase grup ini bisa berdampak panjang pada peluang main Neymar di Piala Dunia ini teman Pro 2. Setelah 3 laga berlalu di fase grup, Carlo Ancelotti jelas masih punya bayangan formasi terbaik Brazil di kompetisi ini ya teman Pro 2. Dengan demikian peluang Neymar untuk main itu makin kecil. Belum lagi ngomongin tentang laga di fase knockout, nantinya itu kan di atas kertas bakal lebih berat gitu ya dan juga menantang dibandingkan laga di fase grup gitu. Dan Neymar memang adalah bintang terbesar Brazil dalam lebih dari satu dekade terakhir. Dia selalu jadi pemimpin Brazil di Pesta Bola Dunia beberapa tahun terakhir gitu ya, dari 2014 kita lihat banget ya risingnya. Tapi sekaligus juga ditutup dengan hal yang cukup membuat kita sama-sama sedih gitu ya, waktu 2014 ketika dia ngelihat dia cedera gitu ya, dan ternyata cederanya cukup parah juga gitu ya, di daerah punggung. Terus juga balik lagi untuk memimpin Brazil di tahun 2018 dan 2022. Tapi Neymar sejauh ini memang belum mampu membawa Brazil merebut juara. Catatan terbaik Neymar adalah mengantar Brazil ke semifinal dan momen ketika mereka justru dihancurkan Jerman dengan skor 1-7 di Maracana. Begitu ya. All the best lah untuk Neymar. Semoga cepat pulih gitu ya. Bukan karena gue adalah fans Neymar, tapi gue tuh pengen banget ngeliat The Last Dance of the Legends gitu ya teman Pro 2. Dan ya semoga aja sih ini bisa terwujud gitu ya, either in the group stage or knockout phase, terserah gitu ya. Penting gue pengen ngeliat Neymar mengacak-ngacak lagi. Dan pastinya untuk teman Pro 2 semua di pagi hari ini, kalau mau dapetin update dari Pesta Bola Dunia 2026, Lukas masih bakalan kasih kamu informasi-informasi lainnya. So keep on tuning di Pro 2 Redeban Lampung, teman terbaik kamu.

0: greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Nicky Jam, Will Smith, era Istrevi back in 2018 teman Pro 2. Lu masih ingat gak sih? Gue personally justru malah suka sih sama soundtrack, bukan soundtrack ya, the official songs yang satu ini gitu, instead of ya Waka Waka memang gak bisa tergantikan gitu. Tapi yang Live It Up ini gue suka aja gitu, vibesnya tuh Rusia banget gitu kan. Sesuai dengan hosting country-nya gitu ya. But anyway, sekarang waktunya Lukas untuk bahas lagi apa yang terjadi di Pesta Bola Dunia 2026 ini teman Pro 2 ya. Masih di Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini ada kabar yang mungkin cukup membuat kaget gitu ya. Bukan kaget sih, tapi kayak kok bisa gitu ya. Jadi, teman Pro 2 kabar bahwa gelandang Timnas Ghana yaitu adalah Thomas Partey ini gak bisa membela timnasnya ketika menghadapi Panama pada pertandingan Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada. Waktu setempat di hari Rabu, gitu, tanggal 17 Juni. Nah, dikutip dari One Football, Partey ini gak bisa terbang menuju Kanada karena aplikasi visanya yang terbaru gitu itu ditolak oleh otoritas setempat. Dan FIFA tidak menjelaskan nih alasan spesifik kenapa Partey ini bisa aplikasi visanya ditolak oleh Kanada. Tapi diyakinin ini berkaitan dengan atas kasusnya gitu ya, gugatannya yang pernah dihadapi pemain berusia 32 tahun ini gitu teman Pro 2 ya. Dan FIFA bilang kalau pihaknya itu tidak terlibat dalam proses imigrasi negara tuan rumah termasuk penerbitan visa. Sama seperti halnya acara FIFA sebelumnya, pemerintah tuan rumah pada akhirnya menentukan siapa yang menerima visa dan diizinkan masuk ke negara tersebut. Begitu. Jadi memang di luar kekuasaannya FIFA gitu ya. Dan meski terancam absen di laga kontra Panama, Partey masih bisa bermain membela timnas Ghana pada pertandingan menghadapi Inggris dan Kroasia karena kedua laga tersebut berlangsung di Amerika Serikat. Dan sebelumnya memang mantan gelandang Arsenal ini pernah mengalami kasus hukum ya, tapi tidak dinyatakan bersalah pada 2020 dan 2022 lalu. Dan absennya Partey, gimana sih kalau apa ya pronunciation aslinya gitu ya, Partey ya gue lupa lah. Anyway, absennya dia ini teman Pro 2 ya dalam laga menghadapi Panama ini merupakan kehilangan yang besar bagi timnas Ghana. Apalagi memang pemain ini menjadi sosok penting gitu ya dalam skuad asuhan Carlos Queiroz. Partey memang memiliki caps 57 penampilan gitu ya di berbagai ajang bersama timnas Ghana dan menyumbangkan 10 gol serta 8 assist dari total 4.744 bermain.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Darum Jaito, We'll Find A Way di Pro 2 dan melambung teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Tapi salah satu hosting country dari Pesta Bola Dunia tahun ini ya, teman Pro 2, kayaknya masih belum nemu nih celahnya, jalannya gitu untuk dapetin kemenangannya di laga perdana mereka, teman Pro 2. Yap, ini adalah Kanada, teman Pro 2, yang tadi subuh gitu ya, itu bertanding melawan Bosnia and Herzegovina dan bermain imbang 1-1 dalam laga Piala Dunia 2026 di Toronto pada hari Sabtu pagi waktu Indonesia Barat ya. Setelah sebelumnya Meksiko sebagai salah satu tuan rumah juga gitu ya, itu berhasil memenangkan pertandingan perdananya melawan South Africa, Afrika Selatan 2-0. Yang kali ini Kanada justru malah gagal gitu ya untuk dapetin kemenangannya, teman Pro 2. Dan Bosnia berhasil mengejutkan tuan rumah Kanada lewat gol mereka yang dicetak menit ke-21 lewat Jovo Lukic. Dan gol ini bermula dari skema sepak pojok yang bisa dieksekusi dengan baik. Ivan Basic yang mengambil sepak pojok mengarahkan bola ke tiang dekat tempat set Kolosinac berada. Dan Kolosinac lalu menyundul bola ke muka gawang yang langsung diteruskan oleh sundulan Lukic ya. Dan setelah tertinggal 0-1 di babak pertama, Kanada makin agresif di babak kedua. Mereka berusaha menekan Bosnia lebih kuat. Sejumlah peluang ini juga didapat oleh Kanada di awal babak kedua. Salah satunya ada di menit ke-53, Richie Larea yang berdiri bebas berhasil melepaskan tembakan di luar jangkauan kiper Bosnia, Nikola Vasilic ya, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum bola berhasil masuk ke gawang, Seth Kolosinac ini bisa membuang bola ya, dan gak lama berserang Bosnia ini langsung juga gitu ya, menjawab gitu, melancarkan serangan balik. Emerdin Demirovic bahkan bisa menggiring bola dan berhadapan dengan kiper Kanada, Maxim Krepeau ya. Sayangnya Demirovic coba menggocek Krepeau dan gagal, sehingga peluang Bosnia menambah keunggulan ini juga terbuang, teman Pro 2 ya. Sayang banget gitu. Dan memang ini udah one on one posisinya, tapi tetap aja gagal gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan akhirnya usaha dan kerja keras Kanada akhirnya membuatkan hasil di menit ke-79. Clay Larin yang baru masuk di menit ke-76 berhasil memecah kebutuhan Bosnia. Dia menerima bola dari Promise David di kotak penalti, melihat gawang sesaat dan langsung melepaskan tendangan ke pojok kiri gawang yang gak bisa dijangkau oleh Vasilic ya. Nah, setelah gol penyama kedudukan, Kanada terus lebih agresif menyerang, tapi Bosnia mempertahankan skor 1-1 hingga laga usai. Jadi untuk update dari klasemen ya, teman Pro 2, setelah hasil imbang Bosnia Herzegovina dan juga Kanada, di posisi pertama ditempati oleh Bosnia, di posisi kedua ada ditempati oleh Kanada ya di grup B. Dan untuk grup A, seperti yang kemarin bertanding gitu ya, Meksiko ada di peringkat pertama dengan poin 3 obviously, dan juga Korea Selatan di posisi kedua dengan 3 poin, Republik Ceko menyusul di posisi ketiga, dan Afrika Selatan di posisi keempat ya. Untuk klasemen-klasemen lainnya masih belum update gitu ya, teman Produk, karena memang masih beberapa yang belum bertanding. Dan di pagi hari ini di jam 8 nanti bakalan terjadi pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay di jam 8 ya, sekali lagi ya, di Los Angeles Stadium. Untuk besok nih, menurut gue ini pack of the apa ya, interesting match gitu, teman Pro 2. Ada Qatar melawan Swiss ya di jam 2 subuh besok ya, udah masuk tanggal besok gitu ya. Terus juga pertandingan di grup C, ada Brazil yang akan melawan Maroko di jam 5 pagi ya. Dan di grup C juga akan bertanding Haiti melawan Skotlandia di jam 8. Dan di grup D, pertandingan grup D besok jam 11, Australia melawan Turki. Kira-kira jagoan kamu yang mana, teman Pro 2?

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Terbaik kamu.